0: di mana saja berada. Saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
2: Sembilan 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Semangat pagi di pukul 7.06 waktu Indonesia Barat ya. Masih kita gaungkan secara bersama-sama juga. Kayaknya kalau tadi masih ditemani dengan secangkir kopi, kayaknya kali ini udah ditemani dengan sepiring kue tradisional. Yang kalau di daerah Nisa sih biasanya belinya di toko kue kencana. Pasti ada juga tuh yang tahu. Atau bahkan daerah Cempaka ada juga tuh banyak ya warung kue-kue tradisional. Nah, sembari menikmati jajanan tradisional kamu ya, untuk membuka sarapan di weekend atau di hari libur kita ini juga, tentunya nanti kita akan menyajikan berbagai informasi dari Kalimantan Tengah atau bahkan dari kota cantik Palangkaraya kita. Dan tak kalah penting adalah nanti di pukul 7.30 akan ada informasi cuaca untuk kamu. Stay tune bareng kita ya. Kita awali dulu perjumpaan kita bersama dengan pesona budaya Borneo ini dengan satu buah lagu dari Nanang Irwan dengan Balauk Mandai.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Kalau biasanya kamu nonton bola memang paling seru tuh di rumah atau warung kopi. Sekarang masyarakat Kalimantan Tengah kita punya pilihan baru untuk menikmati pertandingan bersama dengan suasana yang jauh lebih meriah. Karena sekarang TVRI Kalimantan Tengah resmi menggelar program Bola Gembira yang diawali dengan kegiatan nonton bareng atau bahkan nobar di halaman kantor TVRI Kalteng pada Kamis malam kemarin. Nah, program ini tuh menjadi upaya menghadirkan hiburan berkualitas sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat lewat semangat olahraga. Pelaksana tugas Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah ada Ibu Risinta Ambar yang mengatakan di mana kegiatan Bola Gembira ini akan berlangsung mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Tentunya antusias masyarakat pun terbilang tinggi, hingga saat ini sudah tercatat 44 titik nobar yang mendaftar dengan 34 titik diantaranya telah mengantongi lisensi resmi penyelenggaraan. Nah, titik-titik nobar tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Barito Selatan, hingga Barito Utara. Yang bikin menarik adalah kegiatan itu sebenarnya bukan hanya soal menikmati pertandingan sepak bola bersama, tapi TVRI Kalimantan Tengah juga melibatkan pelaku UMKM sehingga nobar bisa menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Kalteng pun melalui Dispora mengapresiasi langkah tersebut. Selain membangun semangat sportivitas, kegiatan seperti ini pun dinilai mampu mempererat persaudaraan dan juga menciptakan suasana positif di tengah masyarakat. Tapi perlu diketahui bersama nih ya, beberapa hari kami dari RRI Palangkaraya pun ikut serta dalam partisipasi Semarak Pesta Bola ini juga, dan tentunya akan langsung nanti disiarkan juga bersama dengan Radio Republik Indonesia terkait Pesta Bola atau bahkan pertandingan Piala Dunia ini melalui Pro 3 yang akan disiarkan di seluruh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan tentunya dengan ini juga dukung grup bola favorit kamu dengan tetap mendengarkan informasi bersama dengan kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan aku lupa hari di pukul 7.31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.
3: Sela 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya menghadirkan informasi cuaca di pagi hari ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya pada hari Sabtu 13 Juni 2026 yang nanti akan langsung diinformasikan oleh teman-teman dari BMKG Palangkaraya di pagi hari ini bersama dengan rekan kami Lian. Selamat pagi Lian.
5: Iya, selamat pagi.
3: Silakan untuk laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kelopak hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Andriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga menjelang malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelompok hari tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sekolah pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
3: Terima kasih rekan kami Lian Andriani untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Tentu ini menjadi model

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Hai hai, mungkin kita beberapa hari belakangan ini sudah banyak dan juga sempat ngobrol bareng dengan rekan-rekan kita ya, terkait antrian di SPBU yang sekarang panjang tapi hanya di satu aja. Iya, mungkin kalau kamu pengguna Pertama kayaknya mulai beralih ke Pertalite gitu ya. Tapi it's fine, sebenarnya ini tuh bukan karena stok BBM-nya atau bahkan hal-hal yang lainnya. Tapi kali ini ada kabar terbaru terkait harga BBM non-subsidi dari Pertamina. Karena mulai dari tanggal 10 Juni 2026, Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax. Harga BBM dengan RON 92 ini naik dari sebelumnya di Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Artinya ada kenaikan sekitar Rp3.950 rupiah per liter atau hampir 32%. Meskipun begitu, jangan buru-buru panik, jangan panik buying ya, karena tidak semua jenis BBM mengalami kenaikan. Untuk Pertalite yang menjadi pilihan banyak masyarakat, harganya masih tetap di Rp10.000 per liternya. Begitu juga dengan biosolar yang tetap berada di angka Rp6.800 per liter. Sementara itu juga produk non-subsidi lainnya masih bertahan di harga yang sama. Pertamax Turbo, Dex Lite hingga Pertamina Dex belum mengalami perubahan harga. Dan harapannya jangan ya, supaya tetap stabil di harga yang sekarang aja. Ini adalah tanggapan dari Pertamina, yang dimana penyesuaian harga Pertamax ini dilakukan setelah melalui evaluasi berkala yang mempertimbangkan kondisi harga minyak dunia serta mekanisme harga pasar. Langkah ini tuh dilakukan berdasarkan dengan koordinasi bersama pemerintah sebagai regulator energi. And then kulapa hari ya, yang penting untuk diketahui di mana Pertamina memastikan stok Pertamax maupun BBM lainnya tetap aman dan distribusi SPBU tuh berjalan dengan normal. Jadi masyarakat pun diimbau untuk tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan ya, tidak perlu melakukan pembelian yang secara berlebihan atau panik buying. Kalau misalkan dipikir-pikir nih ya, kenaikan harga BBM ini tuh kayaknya memang sering banget bikin kita tuh mulai menghitung uang, menghitung ulang pengeluaran harian. Ada yang mungkin udah lebih rajin berbagi kendaraan dengan teman, ada bahkan yang memilih perjalanan lebih efisien, atau bahkan makin disiplin nih merencanakan aktivitas supaya gak bolak-balik nih ke tempat yang sama. Ini kita hitung-hitungan hemat bensin nih. Dan yang jelas kalau bahari ya, di tengah perubahan harga ini, semoga aktivitas kamu, aktivitas kita semua tetap lancar. Di samping dari itu juga dompet kita tetap aman dan perjalanan kemanapun tetap nyaman. Karena yang paling penting itu bukan cuma seberapa jauh kita melaju, tapi seberapa bijak kita mengatur perjalanan dan juga pengeluaran kita setiap hari.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Ya kula pari berita balau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Pulau Pisau melaksanakan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Perkuat perlindungan lingkungan dengan membersihkan daerah res area di Jalan Trans Kalimantan, Desa Hanjuk Maju, Kecamatan Kahayan Hilir. Bupati Pulau Pisau Ahmad Rifai menegaskan di mana gerakan ASRI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial sementara, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, kebersihan menjaga lingkungan sangat bergantung pada tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah juga melakukan penanaman pohon di sekitar res area, yang di mana langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat konservasi lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di kabupaten setempat. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Metro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Pukul 8 pagi masih dengan suasana yang begitu luar biasa, dan juga kota cantik kita secerah-cerah kamu. Waduh, secantik-cantik kamu di pagi hari ini. Awannya juga masih menutupi matahari ya, jadi belum terlalu galak banget nih. Aktivitas pagi tuh kayaknya memang agak sedikit berat, tapi entah kenapa enak banget kalau udah dijalanin tuh kayaknya enjoy banget gitu ya. Dan tentunya selama satu jam ke depan akan nemenin kamu bersama dengan Pesona Nusantara. Jadi akan ada deretan informasi unik juga ya, kembali bersama dengan Nusantara kita. Atau bahkan tips and trick untuk kamu selama satu jam ke depan. Dan juga lagu-lagu viral in social media kamu akan kita putarkan bersama selama satu jam ke depan. And ada informasi ya terkait Piala Dunia di tahun 2026. Dan tentunya di hari Sabtu 13 Juni 2026 setelah di pukul 2 dini hari tadi telah bertanding Kanada dan juga Bosnia, di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini juga bertanding antara Amerika Serikat dan juga Paraguay, yang bisa Anda dengarkan langsung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tentunya Suara Budaya Palangkaraya, Pro 4 RRI Palangkaraya masih menemani kamu bersama dengan informasi lainnya juga. So tetap stay tune bareng kita di Pro 4 RRI Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pesona Nusantara bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya, tentunya masih nemenin kamu ya, ngomongin tentang ngerawat tradisi, menjaga warisan leluhur. Kayaknya ini bisa digabungkan jadi satu dalam sakralnya kirab Malam Satu Suro Keraton Kesunanan Surakarta. Malam Satu Suro merupakan momen sakral pergantian tahun dalam sistem kalender di Jawa, dan tahun ini bertepatan dengan Satu Muharram atau Tahun Baru Islam dalam kalender Hijriah. Bagi masyarakat Jawa, momentum ini tuh jadi waktu terbaik untuk memanjatkan doa, merefleksikan diri, juga merawat berbagai tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Kalau kamu nih punya pengalaman apa terkait Malam Satu Suro, atau bahkan kamu pernah menyaksikan secara langsung sakralnya kirab Malam Satu Suro di Keratonan Kesunanan Surakarta, boleh bagiin ceritanya di WhatsApp kita di 0811 520 1233.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Di tengah gempuran zaman modern seperti ini ya, muda dan berbudaya tentunya sudah menjadi tuntutan untuk anak muda seperti kita semua. Apalagi di tengah perkembangan zaman seperti ini juga, lahirlah sebuah denyut reog Ponorogo di tangan generasi penerus SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Tentunya di tengah gempuran zaman modern, mereka memilih menyatukan energi demi menjaga warisan leluhur tetap hidup di tengah zaman seperti sekarang. Potret indah tentang bagaimana masa muda diisi dengan karya, dedikasi dan juga kecintaan kepada budaya lokalnya. Kisah ini dibagikan bersamaan dengan pesan yang sudah disampaikan oleh Bang Pradika Angga bahwa reog Ponorogo ini tuh bisa tetap lestari bahkan go internasional, salah satunya tuh karena dibudidayakan dengan benar-benar oleh masyarakat Ponorogonya. Terutama generasi muda dari tingkat SD sudah mulai diajarkan dari dasar-dasar keseniannya. SMP hingga SMA sudah ada perlombaan di setiap tahunnya di Festival Reog Remaja. Kuliah ada UKM-nya juga, serta sanggar-sanggar tari reog yang tersebar di Ponorogo. Sekaligus setiap bulan suro ada Festival Reog Nasional yang dimana dalam rangkaian Gerbek Suro. Bahkan waktu di bulan Suro pun katanya teman-teman ASN di Ponorogo pun ada instruksi untuk menggunakan pakaian penadon atau pakaian khas Ponorogo. Ini adalah kisah yang dikirimkan langsung bersama dengan Bang Pradika Angga yang membagikan kisah generasi muda atau bahkan keunikan budaya lokal yang ada di Ponorogo yang memang sudah dilestarikan dari usia dini dan tentunya diikutsertakan bersama dengan anak-anak muda di sana. Dan ini jadi bukti keterlibatan anak muda dalam pelestarian budaya aja. Tentunya masih ada kisah lainnya juga yang telah dikirim seluruh kulapa hari ya. Tentunya kita akan membacakan lagi kembali. Jadi tetap stay tune bareng kita ya di Suara Budaya Palangkaraya.

Kabupaten Katingan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya ulang hari Barito Balau pukul 9 waktu Indonesia Barat di Sperindak Kop dan UKM Pulang Pisau Kalimantan Tengah mengingatkan para agen dan pangkalan tidak menaikkan harga LPG tabung 3 kilogram sebelum ada ketetapan resmi perubahan harga eceran tertinggi atau HET. HET yang berlaku saat ini adalah harga di tingkat pangkalan yang sudah dapat keuntungan untuk agen maupun pangkalan, yang dimana ia mengungkapkan beberapa agen sebelumnya telah mengusulkan kenaikan HET untuk meningkatkan biaya operasional. Pemerintah daerah masih melakukan kajian dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang dimana pihak yang dilibatkan adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah serta Pertamina. Berdasarkan hasil pemantauan di Sperindak Kop, di sejumlah pangkalan LPG ditemukan kenaikan karena adanya tambahan biaya distribusi yang dibebankan oleh agen kepada pihak pangkalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pengelola pangkalan, tambahan biaya tersebut dikaitkan dengan meningkatnya biaya operasional distribusi. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator. And ya, kalau tadi ngajak kamu buat semangat pagi hari, kayaknya sekarang ngajak kamu buat semangat yuk tetap melek walaupun paginya udah menjelang siang dan ini jam-jam yang bikin kamu capek banget kalau kamu udah beraktivitas dari pagi hari. And ya, ini tuh jam-jam rawan ya. Jadi kalau udah minum kopi dari pagi, mungkin hari air putihnya juga diimbangin ya. Dan ini jadi jam-jam yang rawan di saat badan tuh kayaknya aduh gabut banget nih, enggak ada kerjaan, tidur lagi enggak sih? Tapi kalau misalkan kita di hari libur cuma menghabiskan waktu untuk tidur, kayaknya agak sayang. Tapi kalau ngomongin tentang pekerjaan rumah mah gak ada habisnya. Kapan-kapan juga pekerjaan akan nambah terus. Tapi jangan dibawa pikiran ya, dibawa enjoy aja, karena semua pekerjaan rumah akan selesai pada waktunya. Waduh. Yang hari ini punya rencana buat jalan bareng dengan teman-temannya atau bahkan meet up bareng dengan orang kesayangan, semoga lancar ya. Semoga cuaca juga mendukung untuk beraktivitas kamu di hari ini. Sama nih kayak kita semua masih dukung kamu untuk menyaksikan kita semua mendengarkan informasi lainnya juga di Informasi and Music di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan lagu-lagu lainnya juga. Yuk kita awali bersama dengan Vicky Siani par dengan Sigu Lempong.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi mak, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pasangan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. 3 proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar resmi ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Penetapan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam mempercepat pengelolaan sampah yang lebih modern sekaligus menghasilkan energi listrik melalui teknologi ramah lingkungan. Dengan status PSN, ketiga proyek tersebut akan mendapatkan dukungan koordinasi lintas kementerian dan berbagai fasilitas percepatan pembangunan. Selain mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir atau TPA, proyek ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Nada Kulo Bahari bersama dengan Anju Ahu 10 to 5 nemenin kita ya di pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Semakin mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ini juga. Saya Nisa Umami berterima kasih karena sudah menemani hari ini dari pagi hari sampai menuju siang ini. Menemani dari bangun tidur ya sampai sudah beraktivitas siang hari ini. Saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Pelopori Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menggelar kegiatan Jalan Sehat bersama Insan Pers dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kota Palangkaraya pada Jumat 12 Juni 2026 pagi ini tetap berjalan hangat dan penuh keakraban meski sempat diguyur hujan gerimis. Acara dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Dr. Andes Yosi Muhammarta, serta diikuti para pejabat utama dan personil Polda Kalteng bersama Insan Pers. Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi rekan-rekan media yang selama ini konsisten mendukung program-program kepolisian. Kapolda menegaskan kemitraan dan keterbukaan informasi menjadi hal penting dan pelaksana tugas di lapangan. Menurutnya, sinergi antara media dan kepolisian akan terjalin baik selama kedua pihak saling memahami tugas masing-masing yang sama-sama berlandaskan konstitusi. Dilanjut, Kapolda juga menyampaikan bahwa rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 telah dimulai dengan puncak perayaan jatuh pada 1 Juli 2026 mengusung tema Polri Mengabdi untuk Masyarakat. Polda Kalteng mengajak seluruh insan pers untuk turut berpartisipasi dalam berbagai perlombaan terbuka untuk umum yang bertemakan kearifan lokal. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Loba hari tabe selamat lingguna latai salam sahujud karen de malempang adil katalino bacuramin kasaruga bastengat kajubata arus ya. Selamat siang pendengar setia Prompat RRI Palangkaraya dimanapun anda berada, senang sekali ini ya bisa kembali menemani aktivitas anda. Saya Suneta Mantike tentunya akan menemani aktivitas kelopak hari hingga siang nanti ya, sore nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga suasana hari ini berjalan lancar, pekerjaan terselesaikan dengan baik, dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Sahi Astungkara. Ya, untuk lopak hari tadi sudah ada rekan kami Anissa ya, bersama anda dari pagi tadi, subuh-subuh udah buka siaran kita nih ya. Semoga bisa terhibur dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang dihadirkan ya, dan juga informasi budaya yang disampaikan. Nah, kami akan hadir kembali nih untuk lopak hari melanjutkan kebersamaan melalui berbagai informasi hiburan ya, dan sajian budaya menarik yang ada di Nusantara tentunya. Nah, kalau hari di tengah kesibukan anda siang ini, jangan lupa untuk tetap menjaga semangat ya, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Wow, tentu saja dengan minum air putih ya, dan meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat agar aktivitas tetap produktif nih untuk kalau hari ya. Di siang hari ini harus tetap ada istirahat ya, walaupun sebentar saja gitu ya. Kami tetap setia menemani anda kalau hari, walaupun kami di siang hari ini nggak istirahat gitu ya, harus terus menemani kalau hari. Iya, semangat untuk kita semua ya. Nah, kalau hari selama beberapa jam ke depan gitu ya, hingga ke pukul 15 nanti, kami akan menghadirkan tentu saja beragam informasi terkini, wawasan budaya juga ya, inspirasi dari masyarakat juga, serta lagu-lagu yang dipilih oleh musik director kami. Dan tentu saja istirahat maupun aktivitas anda bagi pendengar yang sedang berada di kantor juga ya, bisa menemani semua gitu ya. Nah, kalau hari langsung saja di siang hari ini akan ada program drama legenda. Wow, di pukul 10 tentunya lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Langsung saja kami hadirkan untuk anda drama legenda berikut ini. Iya, kali ini drama legendanya terkait Telaga Pulang Pisau ya. Ini ada informasi sejarah Telaga Pulang Pisau, jadi rugi bangetnya. Untuk lupa hari jangan lewatkan drama legenda berikut ini, langsung saja kami hadirkan untuk anda.

0: sebuah desa yang indah di Pulang Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai, lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: Malam itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf Mandai, kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Masih bersama saya Suneta Mantike tentunya. Baru saja Anda dengarkan nih ya drama legenda terkait pulang pisau tadi ya, terkait telaga yang ada di sana seperti apa ya. Ternyata seperti itu ya ceritanya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda kelopa hari di siang hari ini tentu saja ya. Kelopa hari memasuki piala bola, piala dunia gitu ya. Bola dunia. Iya. Tentu saja masyarakat Indonesia seluruhnya ya, bahkan yang ada di dunia juga ya. Berbicara tentang dunia nih ya. Bahwa bola dunia atau global atau globe gitu ya, yang sering kita lihat ternyata bukan sekedar pajangan di ruang kelas gitu ya. Globe gitu ya, bola dunia. Nah, menjadi salah satu alat penting yang membantu manusia memahami bentuk bumi yang sebenarnya ya. Oke, melalui globe ini kita dapat melihat letak benua, samudra hingga posisi sebagai negara secara lebih akurat ya, jika dibandingkan peta datar seperti itu. Bahkan hingga kini globe ini masih digunakan sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan geografi kepada generasi muda agar lebih memahami keberadaan wilayah dan budaya yang ada di bumi ini. Nah, keberadaan globe ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun tinggal di tempat yang berbeda-beda, seluruh manusia hidup di planet yang sama gitu ya. Karena itu menjaga lingkungan, menghargai perbedaan budaya, dan juga membangun perdamaian menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga dunia nih ya, kelopak hari. Nah, itu tadi sekilas informasi globe bola dunia ya. Untuk Anda dan terkait sejarah ataupun drama legenda Telaga Pulang Pisau tadi untuk kelapa hari yang berada di Pulang Pisau tentunya ya. Oke. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Nah, kelapa hari di sela aktivitas yang sedang Anda jalani hari ini, mari kita mengenal lebih dekat nih ya salah satu daerah yang memiliki peran penting di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Pulang Pisau tadi. Sudah dengar sejarah legenda telaganya? Kali ini kami informasikan terkait Kabupaten Pulang Pisau yang berdiri pada tahun 2002 dan ini dikenal memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, khususnya di sektor pertanian ya, perikanan dan juga perkebunan. Letaknya yang strategis menjadikan Pulang Pisau ini sebagai salah satu daerah penyangga penting bagi pembangunan di Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, kelapa hari, wilayah ini juga menjadi bagian dari kawasan strategis nasional yang terus dikembangkan dan mendapat perhatian dalam berbagai program pembangunan. Kelapa hari, Pulang Pisau ini juga menyimpan kekayaan budaya yang patut dibanggakan ya. Beragam tradisi masyarakat Dayak dan tentunya masih terjaga hingga kini, menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan semangat gotong royong juga di sana ya, kebersamaan, kearifan lokal masih menjadi nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kelapa hari, jika dikenal dengan hamparan lahan pertanian di kawasan perairannya, Pulang Pisau ini juga memiliki potensi wisata alam yang menarik. Sungai-sungai yang membelah wilayah ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat ya, sekaligus menawarkan pemandangan khas Kalimantan yang asri dan juga menenangkan. Nah, melalui berbagai potensi yang dimiliki, Kabupaten Pulang Pisau ini terus bergerak maju, membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Semoga daerah ini terus berkembang, semakin dikenal luas dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kalimantan Tengah. Ya, kelopak hari tetap bersama kami di siang hari ini tentu saja karena masih banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini hari yang menyenangkan bagi Anda ya. Kembali kami temani sajian lagu berikut ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Papua.
1: Papua.
0: Papua
2: Papua.
1: Papua
0: kita.
1: Papua itu kita.
2: Papua. Papua. Papua.
0: Papua.
2: Papua.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Kelompok hari ini masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya ya. Kami hadirkan informasi bola nih, awasnya sedang rame-ramenya di dunia gitu ya. Sedang terbius dengan Piala Dunia ya. Harapan besar ya terhadap lonjakan sektor pariwisata selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini. Turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ya tiga negara itu, justru menunjukkan tanda perlambatan kunjungan wisatawan internasional. Selama beberapa tahun terakhir, ajang sepak bola terbesar dunia diproyeksikan menjadi pendorong utama pertumbuhan industri perjalanan. Namun, berbagai indikator menunjukkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Amerika Serikat masih berada di bawah ekspektasi pelaku industri. Gelombang kedatangan supporter internasional yang sebelumnya diperkirakan memenuhi kota-kota tuan rumah belum terlihat signifikan selama turnamen berlangsung. Dan kondisi tersebut juga mendorong sejumlah hotel melakukan penyesuaian tarif untuk menjaga tingkat keterisian kamar tetap stabil ya. Melemahnya permintaan juga terlihat pada sektor transportasi udara yang menghadapi perlambatan pemesanan tiket perjalanan internasional ya. Kenaikan harga penerbangan dan mahalnya tiket pertandingan dinilai turut mempengaruhi keputusan banyak calon penonton. Nah, kalau Pak Hari, CEO Hotel Association of New York City, Vijay Dandapani, dalam keterangan firstnya mengatakan secara keseluruhan ya, kondisi ini cukup mengecewakan bagi pelaku industri yang sebelumnya menaruh harapan besar. Perkembangan yang terjadi hingga saat ini ya belum menunjukkan dampak ekonomi sesuai proyeksi awal penyelenggara. Dan fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas model ekonomi turnamen yang selama ini bergantung pada wisatawan internasional. Dan kalau Pak Hari, tingginya biaya perjalanan dan kompleksitas mobilitas lintas negara menjadi tantangan tersendiri bagi para supporter ya. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kalau Pak Hari ya, yang punya kesempatan ya, ada waktu dan ada budget gitu ya, untuk kesana datang aja ya. Jangan sampai terlewatkan ya Piala Dunia kali ini di Amerika dan tentu saja di Kanada dan juga Meksiko. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Wow, keren banget ya. Untuk kelompok hari yang bisa sampai ke sana ya, bersyukur aja gitu ya. Oke, kembali kami temani untuk kelompok hari dengan sajian lagi berikut ini.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Pari, Rutan Kelas 2A Palangkaraya terus menghadirkan berbagai aktivitas positif yang dapat meningkatkan keterampilan warga binaan. Upaya ini dilakukan sebagai bekal bagi warga binaan sebelum kembali dan berbaur dengan masyarakat. Kepala Rutan Kelas 2A Palangkaraya Ditya Jatari mengatakan berbagai kegiatan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan salah satunya berupa program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rutan, warga binaan dapat meningkatkan produksi hasil pangan yang kemudian dipasarkan untuk memberikan nilai ekonomi. Sementara itu, salah satu jaksa dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Erwan, mengatakan pihaknya mendukung peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja atau BLK yang dimiliki rutan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan sanksi pidanaan pemindanaan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang baru. Kerjasama antara kejaksaan dan rutan dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan yang lebih efektif. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Pagi Klub Hari, masih bersama kami perempuan suara budaya Palangkaraya, tentunya bersama saya Suneta nih ya. Di siang hari ini kebetulan banget nih ya, di jam siang seperti ini kami akan menghadirkan untuk Anda sesaat lagi informasi kuliner yang ada di Nusantara, yang pastinya penginan cukup simpan nih ya untuk Klub Hari.

Oke, Kelompok Hari, kali ini kami ajak Anda untuk berkunjung atau berjalan-jalan ke Sulawesi, mana nih, Sulawesi Tengah nih ya. Ada apa saja sih ya di sana, makanan atau kuliner khas tradisional dari Sulawesi Tengah?

Oke, kita ke Sulawesi Tengah nih. Ada Kaledo, kuliner ikonik Sulawesi Tengah, Kulau Pahari. Nah, di Kaledo ini sendiri, Kulau Pahari merupakan singkatan dari Kaki Lembu Donggala. Wow, Kaki Lembu Donggala nih ya. Hidangan ini berasal dari wilayah Donggala tentunya, dan Palu juga ya, serta telah menjadi salah satu makanan yang paling diburu wisatawan ketika berkunjung ke Sulawesi Tengah. Sekilas ya, Kaledo ini mungkin ya terlihat seperti sup tulang biasa, namun keistimewaannya terletak pada kuah beningnya yang kaya rasa.

Oke, kalau pahari berbeda dengan sop buntut ya, yang menggunakan banyak rempah begitu. Kaledo ini sendiri justru mengandalkan kesederhanaan bumbu seperti garam, cabai, asam, dan beberapa rempah pilihan yang membuat rasa daging dan sum-sum tulangnya ya, sum-sum tulangnya tetap menonjol. Nah, ketika disajikan ya, potongan kaki sapi berukuran besar berpadu dengan kuah hangat yang segar dan sedikit asam. Sensasi menyeruput sum-sum tulang dari tulangnya gitu ya. Menyeruput sum-sum langsung dari tulangnya seperti itu ya, menjadi pengalaman tersendiri bagi para penikmat kuliner. Nah, untuk masyarakat Sulawesi sendiri ya, Sulawesi Tengah khususnya, biasanya menikmati kaledo ini bersama ubi rebus kelop hari sebagai pengganti nasi. Jadi mereka enggak makan nasi ya. Jadi mereka menggunakan ubi rebus. Kombinasi inilah yang menciptakan perpaduan rasa yang khas sekaligus mencerminkan kebiasaan makan masyarakat setempat yang memanfaatkan hasil bumi daerahnya. Oke, itu tadi kelompok hari sekilas informasi ya untuk Anda, kuliner khas kaledo dari Sulawesi Tengah. Namun jangan kemana-mana ya, setelah ini masih dari Sulawesi Tengah, kuliner apa saja ya, apalagi yang akan hadir, kita dengarkan bersama-sama ya. Nantinya akan kami hadirkan, sampaikan informasinya untuk kelompok hari. Jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Ada Bossa Nova Jawa dengan Sewu Kuto untuk Anda.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.

Kulapa hari. Tadi sudah ada keledoi ya di kuliner Nusantara Sulawesi Tengah ya. Kali ini kita akan hadir dengan informasi utadada ya. Utadada. Seperti apa nih utadada ya? Nah, kulapa hari utadada ini merupakan masakan tradisional masyarakat Kaili yang banyak ditemukan di kota Palu dan juga sekitarnya ya. Dan hidangan ini berbahan dasar ayam kampung yang dimasak dengan santan ataupun rempah-rempah pilihan. Yang membuatnya berbeda adalah penggunaan bahan alami seperti bawang merah ya, bawang putih, serai, kunyit, dan cabai kelapa hari. Yang tentu saja menghasilkan aroma harum sekaligus rasa gurih yang kuat. Dalam tradisi masyarakat Sulawesi Tengah, utadada ini sering disajikan saat acara keluarga, syukuran hingga perayaan adat. Hidangan ini menjadikan simbol kebersamaan begitu ya. Karena biasanya dimasak dalam jumlah besar untuk dinikmati bersama-sama. Saat disantap, kuah santannya terasa lembut namun tetap kaya rasa. Daging ayam kampung yang dimasak perlahan membuat teksturnya empuk dan bumbu meresap hingga ke dalam ya. Dan tidak heran jika banyak orang yang langsung jatuh hati ketika pertama kali mencicipinya kelapa hari. Dan menariknya, resep utadada ini diwariskan secara turun-temurun ya. Banyak keluarga yang masih mempertahankan cara memasak tradisional agar cita rasa aslinya tetap terjaga. Dan dari sini kita belajar bahwa makanan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, melainkan juga bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Melalui utadada ini kita dapat melihat bagaimana masyarakat Sulawesi Tengah menjaga tradisi mereka melalui kuliner ya. Sebuah hidangan sederhana yang menyimpan cerita panjang tentang kebersamaan kekeluargaan dan juga kecintaan terhadap budaya lokal. Oke, kelapa hari, itu tadi ya utadada. Utadada, warisan kuliner tradisional Sulawesi Tengah ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, masih ada satu informasi lagi ya. Kuliner khas tradisional yang namanya lalampa. Seperti apa lalampa secara lengkap nanti kami hadirkan sesaat lagi setelah lagu yang berikut ini ya. Ada Amelia Santi dengan lagu apa nih judulnya. Oke, kita dengarkan bersama aja dulu deh ya lagunya.

0: Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pagi Kulup Hari, ini adalah informasi terakhir kita dalam rangka informasi kuliner Panginan Sukup Simpan ya. Tadi masih di Sulawesi Tengah, ada lelampa nih yang bakal kita bahas nih ya. Sekilas nih, lelampa memang tampak mirip dengan lemper gitu ya. Kulup Hari, ada yang tahu lemper seperti apa? Nah, yang dikenal di Pulau Jawa gitu ya. Namun, cemilan khas Sulawesi Tengah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Lalampa ini dibuat dari beras ketan yang dibungkus, daun pisang, dan diisi juga dengan ikan yang telah dibumbui. Setelah dibungkus rapi, lalampa ini kemudian dibakar hingga menghasilkan aroma yang sangat menggugah selera. Nah, proses pembakaran inilah yang menjadi salah satu keunikan lalampa. Aroma daun pisang yang terkena bara api berpadu dengan wangi ketan dan ikan berbumbu menciptakan sensasi yang sulit dilupakan ya ketika digigit. Tekstur ketan yang lembut berpadu sempurna dengan isian ikan yang gurih dan sedikit pedas ya. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, lalampa ini bukan sekedar makanan ringan tetapi juga cemilan yang sering hadir dalam berbagai acara keluarga. Tentu saja saat pertemuan warga hingga kegiatan adat. Bahkan banyak orang yang menjadikan lalampa ini sebagai oleh-oleh khas ketika berkunjung di daerah tersebut. Nah, itu tadi informasi terakhir kita Kulup Hari ya, dalam rangkaian informasi kuliner Panginan Sukup Simpan. Kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang pastinya nanti akan ada informasi menarik lainnya ya di pukul 12 tentunya. Untuk Kulup Hari ada informasi apa nih di pukul 12? Info dan musik ya, tentunya informasi terkini, terupdate dan teraktual ya, teraktual. Tentu saja tidak lupa informasi Piala Dunia juga untuk Kulup Hari ya, sesaat lagi.

Kulo pahari, menjelang kick off pertandingan Piala Dunia 2026, TVRI sebagai official broadcaster telah melakukan berbagai persiapan untuk menyuguhkan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Berbagai aspek teknis dan layanan siaran dibenahi agar masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan dengan nyaman. Koordinator lapangan bola Gembira TVRI Kalteng, Febri Bian, mengatakan TVRI telah melakukan pembenahan transmisi hingga jangkauan siaran agar masyarakat Indonesia bisa menyaksikan berbagai pertandingan menarik selama ajang Piala Dunia berlangsung. Sebelumnya TVRI juga aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan antusias masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, Ketua Tim Konten Media Baru RRI Palangkaraya Gordon Tobing juga mengatakan RRI turut memberikan layanan dengar bareng bagi masyarakat tunanetra selama ajang Piala Dunia. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen RRI dalam memberikan akses informasi dan siaran yang setara bagi masyarakat penyandang disabilitas. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Budaya Nusantara.
1: Kelompok Arena masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Tentu saja kami hadirkan informasi untuk Anda terbaru ya. Festival Pasir Padi 2026 Pangkal Pinang digelar. Ada koloran hingga menegakkan telur gitu ya, menegakkan telur. Seperti apa nih? Nah, Kelompok Ari, Festival Pasir Padi 2026 bisa dikunjungi saat libur sekolah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Acara tahunan tersebut diadakan dari Jumat ya, 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 mendatang. Digelar di Pantai Pasir Padi. Dengan festival tersebut diisi dengan beragam kegiatan, antara lain ada tari bacang, koloruan, barongsai ya, penegakan telur dan bazar kuliner ya. Ini unik banget nih, penegakan telur ini seperti apa gitu. Saya belum pernah lihat nih ya. Oke. Kelompok Hari, PJ Sekda Pangkal Pinang Budianto mengatakan, Festival Pasir Padi ini mengangkat tema budaya dan kreativitas ekonomi lokal. Para pengunjung bisa berpartisipasi sebagai peserta seperti koloran gitu ya, lomba layangan dan festival dangdut. Wow, keren banget nih, banyak sekali nih festival-festival apa saja di sana ya. Untuk meramaikan acara, diawasnya wisatawan yang berminat sebagai peserta bisa mendaftarkan di kantor Dinas Pariwisata Pangkal Pinang atau scan barcode di akun media sosial Wonderful Pangkal Pinang. Nih, boleh banget nih Kelompok Hari Wonderful Pangkal Pinang. Sementara itu di panggung hiburan akan dimeriahkan oleh artis senior Ayu Asari. Ada pula pertunjukan kolaborasi dengan band-band lokal serta perpaduan atau paduan irama gitu ya, alat musik gambus khas Melayu Bangka. Itu tadi ya sekilas informasi untuk Kelompok Hari semuanya. Jangan sampai lewatkan gitu, bagi kamu ada waktu di sana gitu, apalagi ada keluarga wow di Pangkal Pinang, boleh banget tuh ya berkunjung ke sana. Kelompok Hari, langsung saja kami hadirkan lagu daerah berikut ini untuk Anda.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.
2: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka

0: mulai bersentuhan dengan dunia luar.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Malam hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Ada satu informasi menarik untuk Anda datang dari fauna endemik Halmahera ini ya. Malam hari PT Indonesia Wedaba Industrial Park gitu ya, IWIP gitu, atau IWIP meresmikan Century Park, kawasan konservasi seluas 11 hektar di Wedaba Project Halmahera Tengah Maluku. Ya, Presiden Direktur PT IWIP Kevin Hay mengungkapkan Century Park ini dikembangkan sebagai kawasan konservasi untuk melindungi flora dan endemik, fauna endemik ya, di area pelepasan kawasan hutan sesuai perizinan dan ketentuan yang berlaku. Dan konservasi ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi karyawan, investor, ataupun pemangku kepentingan untuk mengenal lebih dekat kekayaan hayati Halmahera yang hidup berdampingan dengan kawasan industri. Ia juga memastikan, Kulo Pahari, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan merupakan landasan utama dalam menjalankan operasional perusahaan. Nah, Century Park ini memuat sejumlah zona konservasi mencakup area taman, tanaman endemik ya, penangkaran berbagai jenis burung, kupu-kupu, reptil seperti ular dan buaya, serta habitat bagi satwa lokal lainnya. Ya, beberapa spesies yang terdapat ataupun yang dapat dijumpai di kawasan ini antara lain Kasturi ternate, ada nuri pipi merah, soa-soa layar, dan gagak Halmahera nih Kulo Pahari. Dan selain itu hidup pula spesies Ardisia ternatensis gitu ya, ternatensis mikrokokus gitu ya, dan sebagainya. Banyak sekali nih endemik di sini nih Kulo Pahari. Nah, itu tadi sekilas informasi untuk Kulo Pahari. Melalui Century Park ini, perusahaan berharap dapat berkontribusi pada upaya pelestarian keanekaragaman hayati Halmahera ya, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara. Ya, itu dia informasi terakhir Kulo Pahari. Kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: gagawin ni Berta? Itayak yung mangguang kantor pos. Buhen, di abrigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ni nun bansos, puna raja kita hila.
1: Iyo, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah aja menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tu sebenarnya. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Kulapa hari, pemerintah Kabupaten Barito Selatan jalin koordinasi dengan berbagai jenjang kepemimpinan dari tingkat pusat sampai daerah, dan hal ini terlihat dengan kehadiran Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri pada rapat kerja daerah atau rakerda dan dialog interaktif Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPD Addesi Kalimantan Tengah 2026 di Aula Jayantingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu kemarin. Acara yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran dirangkai dengan acara dialog interaktif. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan program strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh kepala desa. Dengan koordinasi yang baik antar pimpinan, seluruh program diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Gubernur juga mendorong desa mengembangkan inovasi dan mengoptimalkan potensi lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan tidak lain untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulop hari ini masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini tentu saja kami akan hadirkan untuk Anda satu buah paket acara feature budaya, dan kali ini dengan judul Filosofi Batang Garing ya. Untuk kulop hari langsung saja kami hadirkan berikut ini untuk Anda.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Kerang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kepilan bawa, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. saja untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah, artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan

bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan dangtingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danau menyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Iya, Kulo Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Baru saja Anda dengarkan bersama tentunya kami hadirkan feature budaya terkait ritual Tiwah ya. Untuk Anda di siang hari ini. Maksud kami feature terkait batang garing ya. Mohon maaf. Oke, Kulo Mari kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi Piala Dunia. Bola dunia gembira. Apa sih namanya bola dunia? Oke, untuk Kulop hari di siang hari ini kami hadirkan dulu nih informasikan menginformasikan cuaca begitu ya, informasi cuaca di Kota Cantik Palangkaraya ya saat ini seputaran Tamrin. Wow, seputaran Tamrin nih ya, untuk Kulop hari saat ini sedang mendung nih, cuacanya mendung ya. Tadi yang tiba-tiba panas, tadi yang asalnya awalnya panas begitu tiba-tiba mendung dan dingin nih di sini nih ya. Jadi untuk Kulo Bahari kami hadirkan saat ini sesaat lagi ya pesta bola dunia nih. Datang dari mana nih? Yang pastinya Paraguay kewalahan ya, Amerika Serikat AS tutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol. Seperti apa informasinya? Oke, Kulo Bahari aksi Weston McKennie gitu ya, McKennie, Christian Pulisic gitu ya, dan Polarian Balogun terus menekan pertahanan Paraguay. Sejak awal pertandingan, tekanan itu membuat Amerika Serikat unggul 3-0 ya di babak pertama. Gol pertama Amerika Serikat akibat bunuh diri pemain Paraguay Damian Bobadilla ya pada menit ke-7. Dua gol lainnya dari Polarin Balogun pada menit ke-31 dan menit ke-45. Iya, liga atau laga pembuka grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni 2026 ini berlangsung ketat ya. Sejak menit awal Amerika Serikat tampil dominan menekan Paraguay yang dipimpin Gustavo Gomez, Weston McKennie ya, Christian Pulisic gitu ya, dan Polarin Balogun tampil gemilang sepanjang laga. Kiper Paraguay Orlando Gill bekerja keras menghalau serangan demi serangan Amerika Serikat Kulo Bahari. Nah, Paraguay beberapa kali mengancam lewat Diego Gomez ya, namun tim Rim memimpin pertahanan Amerika Serikat dengan sangat disiplin Kulo Bahari. Amerika Serikat nyaris menambah keunggulan lewat Polarin Balogun ya, namun golnya dianulir gitu ya, dianulir wasit karena posisi offside terlebih dahulu. Tuan rumah akhirnya menggandakan keunggulan menjadi 3-0 melalui aksi gemilang Polarin Balogun, penyerang gitu ya, dan itu memanfaatkan dua peluang gol dengan tenang. Wow, keren banget nih informasinya, baru saja kami hadirkan untuk Anda penggemar bola ya. Dan nanti juga kita hadir dengan rangkaian program VAR Visual Laser Review Fans Fanatik Bola, nanti akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, Kulo Bahari tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

Kelompok Hari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL atau CSR, Corporate Social Responsibility, perusahaan dinilai tidak dapat menjadi sumber pendanaan utama untuk pengelolaan sampah daerah secara berkelanjutan. Pemerintah menilai dana tersebut lebih tepat digunakan untuk mendukung inovasi atau kebutuhan investasi awal dibanding pembiayaan atau membiayai operasional jangka panjang. Perwakilan Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup KLH Andina Tasan mengatakan program TJSL yang tidak dirancang berkelanjutan kerap hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban perusahaan atau pencapaian target Environmental, Social and Governance atau ESG. Menurut Andina, hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap sektor hotel, restoran, dan kafe atau horeca sepanjang 2025 menunjukkan sebagian pelaku usaha masih menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga dan kemudian membuangnya langsung ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mewajibkan setiap kawasan pengelola atau mengelola sampah yang dihasilkannya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Tata Budaya Nusantara.
1: Global Indo masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya. Di luar sana mendungnya tadi sedikit ya, dan sekarang udah menyeluruh gitu ya. Tunggu turunnya aja hujan, kayaknya gak bakal gak jadi gitu ya. Biasanya ada pepatah mengatakan mendung tak berarti hujan gitu ya. Kalau yang ini mendung pasti akan hujan. Tapi saya juga gak yakin. Ini udah pada gelap sekali ya kalau hari seputaran Tamrin sekitarnya. Oke, kali ini ada informasi untuk Anda. Kebijakan iklim yang parsial berisiko rugikan ekosistem di anggaran publik nih. Seperti apa informasinya? Nah, kelompok hari kebijakan iklim dan lingkungan yang dirancang secara terpisah-pisah atau parsial berpotensi saling bertentangan, memboroskan anggaran publik juga gitu ya, serta menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem. Dan temuan ini disampaikan dalam laporan terbaru berjudul The Rise of Climate Nature Silos yang disusun oleh Zoological Society of London ya, bersama para ilmuwan dari 13 negara. Laporan ini menilai pendekatan kebijakan yang berjalan dalam silo atau terfragmentasi tidak lagi menandai untuk menghadapi tantangan yang saling berkaitan seperti krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Para peneliti merekomendasikan agar kebijakan iklim dan lingkungan dikelola dalam satu kerangka. Di laporan ini menyoroti sejumlah contoh kebijakan yang awalnya ditujukan untuk mendukung lingkungan, tetapi justru menimbulkan konsekuensi baru ya, karena dirancang secara sempit. Contoh lain adalah pengembangan tanaman bioenergi untuk penyerapan karbon yang berpotensi mengabaikan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, maupun kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda Kulapa Hari. Jangan kemana-mana, masih dan sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Kulopo Harinawasi bersama kami Perawat Budaya Palangkaraya. Ya, kami hadirkan informasi bola kali ini yang tentu saja Kulopo Hari datang dari mana nih? Oke, Piala Dunia 2026 Larin jadi pahlawan Kanada melawan Bosnia berakhir imbang nih Kulopo Hari. Ya, Kylie Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan ya pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina. Masuk menggantikan Tani Uluwasevi, Larin mencetak gol di menit 78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto pada Sabtu 13 Juni 2026 dini hari. Dalam jalannya pertandingan, timnas Bosnia vs Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Bosnia membuka keunggulan melalui Joe Polukic ya, setelah menyelesaikan umpan sundulan Said Kolosinac dengan baik ya. Gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Basic yang mengarah tepat ke tiang dekat ya. 1-1 bertahan hingga turun minum ya. Kanada meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua untuk mengejar ketertinggalan skor. Tim asuhan Jace Mars ini menciptakan sejumlah peluang berbahaya ya melalui tekanan beruntun sejak awal. Pada menit ke-53 Richie Lari gitu ya melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia. Sid Kolasinac gitu ya kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut ya. Bosnia segera membalas melalui serangan balik cepat yang mengancam pertahanan tuan rumah. M. Radian Demirovic sempat berhadapan langsung dengan Maxim Krevau setelah menggiring bola sendirian. Oh, nah, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Kulopo Hari kami hadirkan ya. Jangan kemana-mana, nanti di pukul 15 ya, lebih 5 menit waktu Indonesia Barat akan ada VAR Visual Asal Review untuk Anda. Fans fanatik bola akan hadir di sini nih ya untuk memberikan informasi untuk Anda semua terkait bola, pesta bola dunia ya untuk Anda.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Iya, Kulopari, nggak kerasa ya, sudah di penghujung acara yang pastinya di pukul 15. Kulopari akan ditemani oleh rekan kami Ceci ya, dan saya Sunita Mantike mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Jangan lupa nanti akan ada program VAR Visual Asal Review, tentunya untuk Anda penggila bola, fanatik bola gitu ya, boleh banget ikuti program kami yang satu ini. Terima kasih untuk semuanya, selamat sore dan sampai jumpa.

jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: sama Papua.
1: Papua kakak kalau kau.
2: Papua
3: kita.
2: Papua itu kita.
3: Papua.
2: Papua.
3: Papua.
2: Papua.
3: Papua.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompak, suara budaya Nusantara.

Kulapa hari, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah atau ASRI, perkuat kepedulian lingkungan dengan membersihkan daerah res area di Jalan Trans Kalimantan, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir. Gerakan ASRI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, keberhasilan menjaga lingkungan sangat bergantung pada tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian Berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Kulupa Hari masih mendengarkan VAR, Visual Asal Review, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Ya Kula Pahari, selamat sore. Halo-halo Kula Pahari, bertemu lagi tentunya dengan Cecilia pada sore hari ini. Dan Kula Pahari, selamat datang di program PAR, yaitu Visual Asal Review, dalam rangka Pesta Bola Dunia tahun 2026. Dan hari ini kita akan belajar nih ya Kula Pahari tentang sepak bola tentunya. Bagi kita yang orang-orang awam ini kan kita gak tahu nih ya tentang Kula Pahari tentang bola. Nah sekarang ini kan tahun 2026 lagi ramai-ramainya tentang bola nih. Nah dan ada narasumber kita juga nih pada sore hari ini. Halo Kak Mulyadi.
1: Halo Kak.
0: Oke, bertemu lagi di weekend nih ya.
1: Oke ya.
0: Oke. Nah Kak, besok kan akan berlangsung pertandingan Qatar versus Swiss nih. Dan hari ini kita juga akan mencoba mengupas nih pertandingan tersebut dari sudut pandang kakak sebagai fan sepak bola. Oke?
1: Okay? Yeah.
0: Nah sebelum membahas pertandingan nih kak, gimana sih suasana Pesta Bola Dunia tahun 2026 menurut kakak nih?
1: Saya lihat itu kak sudah mulai meriah kak di sosial media. Benar. Saya lihat kan ada yang viral-viral itu kampung bola. Itu di kampungnya itu mengibarkan bendera-bendera negara yang mereka dukung kak.
0: Oke. Itu berarti benderanya dari seluruh dunia.
1: Iya, sesuai yang mereka dukung.
0: Wow.
1: Jadi satu kampung itu beda negara lah istilah.
0: Oke. Berarti euforianya udah terasa nih kak.
1: Iya betul.
0: Benar. Nah, kenapa sih menurut kakak pertandingan Qatar versus Swiss nih menarik banget nih untuk disaksikan?
1: Karena sama-sama dua pemain yang kuat ya kak. Karena Qatar itu pemainnya yang mengandalkan kekuatan dan kecepatan kak. Itu keunggulan dari Qatar.
0: Oke. Nah apa sih menurut kakak kelebihan utama dari tim Qatar saat ini nih?
1: Menurut saya pemain Qatar itu menarik kak. Karena ada pemain yang keunggul yaitu Akram Apip.
0: Okay.
1: Itu salah satu pemain andalan dari tim Qatar kak. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, Qatar itu mengandalkan kecepatan dan kekuatan dari tim mereka kak.
0: Benar. Kalau Swiss sendiri nih kak?
1: Swiss itu saya lihat dari apa yang saya baca tentang Swiss itu lebih ke pertahanan. Swiss itu lebih unggul dalam pertahanan tim mereka itu kak.
0: Berarti sama-sama kuat nih kak?
1: Ya betul. Ini menjadi pertandingan yang saya anggap luar biasa karena pertemuan antara tim yang sama-sama kuat beradu nanti kak.
0: Oke. Nah menurut kamu Mulyadi nih, siapa sih yang lebih diunggulkan sebelum pertandingan dimulai biasanya?
1: Nanti seperti yang saya teliti itu Qatar kak.
0: Oke. Kenapa tuh?
1: Qatar itu kan cepat dan gesit pemain-pemainnya. Karena nanti seperti yang saya nilai ini Qatar nih lebih unggul nanti di awal permainan. Karena mereka itu sistem cepat permainannya. Mereka gesit. Lalu tapi untuk di akhir-akhir nanti saya lebih memegang Swiss karena mereka itu lebih ke pertahanan. Pertahanan dalam artian para pemainnya itu fisik mereka itu tetap terjaga staminanya. Begitu kak.
0: Oke. Nah aku kan sebagai orang yang gak terlalu paham bola nih kak.
1: Iya.
0: Emang gak benar-benar gak paham bola. Emang buta nih. Apa sih yang harus diperhatikan saat kita mulai menonton pertandingan nih?
1: Yang perlu diperhatikan adalah misalnya kita nonton di stadion ini kak. Semoga saja ya bisa ya. Piala dunia ini kan diselenggarakan di luar negeri. Yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan untuk kita ke luar negeri. Dan jangan juga terlalu membawa kebiasaan-kebiasaan yang kita ada di negara kita ke tempat orang lain. Karena setiap negara itu punya peraturan berbeda. Dan juga harus tahu siapa yang kita dukung. Gitu.
0: Benar. Nah menurut kakak nih, apa sih yang biasa dilakukan tim saat unggul satu gol biasanya?
1: Biasanya ini yang sering saya buat saya kesal. Tapi sangat menyenangkan jika tim saya yang unggul. Saya kesal itu kadang-kadang ada aja yang tiba-tiba cedera. Lalu ya buang-buang waktu lah kata-kata penonton-penonton yang lainnya.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Nah bagi penonton awam nih kak, bagian mana sih yang paling menarik dari pertandingan sepak bola itu biasanya?
1: Bagian yang menarik itu misalnya di tim itu ya kak, ada jagoan, ya, dukungan kita, salah satu pemainnya main bertemu rivalnya. Itu salah satu momen yang bersejarah. Contohnya kita lihat Ronaldo dan Messi. Mereka berdua itu kan sama-sama unggul, mempunyai banyak sekali dukungan. Dan jikalau mereka berdua bertemu di satu stadion, itu sangat menyenangkan, menjadi salah satu sejarah kedua rival yang bertemu di stadion yang sama untuk bertanding.
0: Nah menurut kakak kan ini kan timnya sama-sama kuat nih. Nah tim mana sih yang memungkinkan lebih sering kena serangan balik nih?
1: lebih sering serangan balik nih Swiss. Mm-hmm. Karena mereka lebih dominan bertahan, Kak. Mm-hmm. Kalau Qatar, mereka mm-hmm. kan cepat dan gesit pemainnya. Mm-hmm. Jadi serangan itu lebih sering dari tim Qatar.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau pelatih sendiri kan sering ngubah strategi nih. Nah, ini gimana nih, Kak, menurut Kakak?
1: Nah, itu sebenarnya juga mempengaruhi kinerja pemain, Kak. Mm-hmm. Karena kalau di babak pertama punya pakai strategi 1, mm-hmm. tiba-tiba di babak kedua menggunakan strategi 2, mm-hmm. jadi pihak lawan itu tahu. Mm-hmm. Mereka bisa merancang sesuatu juga untuk membobol pertahanan dari tim lawan, Kak. Mm-hmm. Begitu.
0: Oke. Okay. Biasanya kalau apa sih yang dilakukan tim saat dia tertinggal nih, Kak? Misalkan 1-0 atau 2-1 gitu. Gimana, Cik?
1: Yang lebih bagus itu di mendapatkan penalti, Kak. Mm-hmm. Itu menjadi titik terakhir mm-hmm. untuk mendapatkan kemenangan dari tim yang kalah. Tapi itu mungkin sesuatu hal yang sulit. Mm-hmm. Yang pertama kita harus mencetak 1 gol lah, sekira-kiranya poin itu sama. Mm-hmm. Jadi di menit-menit akhir kan habis waktu, mm-hmm. diadakanlah adu penalti. Nah, di situ kita menentukan kemenangan, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Kakak nih siapa sih pemain yang berpotensi untuk mencetak gol pertama nih?
1: Ini namanya saya tidak sebutkan ya, mm-hmm. tapi yang biasanya penyerang, Kak. Mm-hmm. Penyerang karena dia ditargetkan untuk memandu. Mm-hmm. Memandu pergerakan bola, mm-hmm. dia menyerang sampai ke tempat lawan. Mm-hmm. Dia yang memandu gerakan bola, mengoper kepada teman-teman. Dia yang lebih dominan untuk mencetak gol.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, menurut Kakak nih gimana sih peluang kedua tim nih untuk lolos ke fase berikutnya nih?
1: Peluang itu pastinya harus bertahan, Kak, mm-hmm. karena di Piala Dunia ini banyak sekali legenda para legenda mm-hmm. negara yang juara-juara, contohnya Brazil, mm-hmm. Argentina, Jerman. Mm-hmm. Setidaknya dari kedua tim ini misalnya salah satu menang, mereka harus mampu bertahan. Mm-hmm. Dengan strategi yang mereka gunakan untuk menang tadinya, itu yang perlu mereka tingkatkan, Kak. Gitu.
0: Oke. Apa sih kelemahan Qatar yang bisa dimanfaatkan tim Swiss nih, Kak?
1: Kelemahannya adalah celah. Mm-hmm. Karena mereka itu kan menggunakan strategi cepat. Mm-hmm. Jadi mereka itu celah mereka itu sangat besar sekali. Mm-hmm. Berbeda dengan tim Swiss, mereka mm-hmm. itu lebih dominan ke pertahanan. Mm-hmm. Jadi jikalau Qatar itu lebih fokus ke serangan, mm-hmm. Swiss tadi kan lebih ke pertahanan. Jadi pertahanan mereka itu minim sekali gitu.
0: Mm-hmm. Nah, sebaliknya kalau kelemahan dari tim Swiss nih yang bisa dimanfaatkan sama tim Qatar nih, Kak.
1: Nah, mereka itu kan lebih bertahan, Kak. Mm-hmm. Jadi kadang kalah itu kan mereka kan mencar juga. Mm-hmm. Nah, tim Qatar ini lebih dominan ke serangan cepat. Mm-hmm. Jadi saat-saat momen-momen mendekati gawang, biasanya tim itu terbentur. Mm-hmm. Para pemain Swiss itu bisa jadi mereka itu berkumpul di satu tempat. Mm-hmm. Jadi ada beberapa celah misalnya di bagian kiri, mereka fokus ke kanan, jadi bagian kiri ini kosong. Jadi bisa jadi mm-hmm. tim Qatar itu meloloskan dari sebelah kiri gitu.
0: Oke. Okay. Nah, faktor apa sih yang biasanya menentukan kemenangan dalam pertandingan nih, Kak?
1: Paling umum itu adalah strategi. Mm-hmm. Strategi yang matang dan pelatih yang berkompeten dan juga bagus. Mm-hmm. Itu mempengaruhi permainan yang luar biasa. Mm-hmm. Karena sebelum main kan mm-hmm. diadakan latihan jauh-jauh hari. Mm-hmm. Dari ketahanan fisik para pemain juga itu penting. Mm-hmm. Karena para pemain juga harus menyesuaikan. Misalnya dari Qatar itu kan panas cuacanya, mm-hmm. tiba-tiba main di Eropa yang lebih dominan dingin, mm-hmm. mereka harus melatih fisik mereka, mm-hmm. karena cuaca itu mempengaruhi bener. Stamina para pemain.
0: Benar. Kalau yang terbiasa panas.
1: Ya betul. Nah,
0: jadi kalau agak kaget mungkin, Kak, ya.
1: Tiba-tiba ke tempat yang dingin.
0: Nah, benar. Nah, kenapa sih, Kak, menurut Kakak kita harus berpartisipasi dalam pesta bola dunia tahun 2026 nih?
1: Karena ini sangat seru. Mm-hmm. Ini menjadi event tahunan yang tidak diselenggarakan tiap tahun ya, Kak. Mm-hmm. Nah, ini adalah momen-momen penting, mm-hmm. di mana para di setiap negara itu berkumpul, mm-hmm. melihat persatuan dan keseruan yang dapat kita rasakan walaupun kita tidak menonton secara langsung. Mm-hmm. nanti kita juga bisa menonton di layar tancap. Di situ kita bisa bertemu teman baru, mendukung tim-tim yang kita dukung, dan juga saling ejek, dalam artian bukan untuk menyakiti, saling ejek, hanya ejek untuk seru-seruan gitu, Kak.
0: Kalau Kakak sendiri mengenal dunia sepak bola ini dari usia berapa nih, Kak?
1: Saya itu lebih suka sepak bola sejak saya SD. Karena sejak kecil kan permainan bola itu menjadi permainan utama dari anak laki-laki, Kak, sebenarnya.
0: Benar. Gitu. Nah, biasanya apa sih yang harus disiapkan oleh tim-tim sepak bola nih untuk mereka mulai tanding? Sebelum tanding deh. Biasanya
1: yang saya ketahui ya, Kak, ya, mereka tentukan dulu para pemain yang akan menjadi cadangan. Biasanya yang menjadi cadangan itu adalah pemain-pemain yang lebih unggul, Kak, dan fisik. Mereka cek fisik dulu. Ada di lobby, mereka juga atur strategi lagi. Walaupun sebelum-sebelumnya mereka sudah atur strategi, tapi di lobi tempat mereka kumpul, itu mereka juga atur strategi kembali supaya lebih mematangkan pemikiran para pemain, lebih fokus, tidak memikir yang lain. Mereka fokus memikirkan strategi yang telah disampaikan para pelatih. Begitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau tim Qatar dan Swiss diibaratkan makanan nih, Kak, masing-masing jadi makanan apa nih menurut Kakak?
1: Kalau Qatar itu lebih ke seperti makanan goreng, karena mereka anggap saja crispy, kriuk, dan renyah.
0: Oke.
1: Berbeda seperti Swiss, mereka itu seperti makanan berkuah, kental, kuat, mereka bertahan, begitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau baru belajar sepak bola hari ini nih, Kak, ada nggak sih satu istilah wajib yang buat Kakak ingat nih?
1: Baru belajar sepak bola ya? Biasanya kalau baru-baru masuk terjun ke dunia bola, saya juga termasuk orang sedang-sedang saja yang tahu tentang bola, tapi pernah ikut main bola gitu. Yang untuk para pemula itu adalah skill. Sudah pasti skill. Dan sebenarnya pemain bola itu dikatakan sulit tidak juga kalau kita memang bersungguh-sungguh, karena dia harus fokus kepada ketahanan fisik, karena main bola itu berlari. Jadi ketahanan fisik itu perlu dilatih. Jangan main bola itu kalau fisik tidak dilatih, baru beberapa menit berlari langsung capek, lelah, napas engap-engap. Di situ kita harus berlatih. Jikalau memang teman-teman ingin menjadi pemain bola sesungguhnya.
0: Oke. Nah, kalau momen sepak bola nih, apa yang paling berkesan menurut kamu Liadi ini?
1: Momen paling berkesan itu adalah bagian supporter, Kak. Karena di situ seru sekali. Para supporter itu menyanyikan yel-yel mereka, ya, sesuai tim dukungannya. Misalnya Indonesia main, mereka menyanyikan lagu yang menyemangati para pemain Indonesia, yang membakar, menggelora semangat pemain-pemain. Dan seru sih, kita bisa melihat para pendukung membuat gelombang.
0: Oh iya, benar.
1: Ya. Sebenarnya banyak lagi, ada maskot-maskot dari beberapa negara yang main juga. Itu menarik-menarik. Misalnya jikalau semoga saja Indonesia masuk nantinya di Piala Dunia, pasti ada maskot berbentuk Garuda. Itu sangat lucu-lucu dan menarik, Kak.
0: Itu jadi salah satu euforianya juga.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu yang bikin menarik ya, Kak.
1: Betul.
0: Oke. Nah, pesan untuk pendengar Kulapa hari ini yang baru mulai mengikuti Pesta Bola Dunia tahun 2026 nih, Kak.
1: Pesan saya, mari kita sama-sama dukung tim yang kita banggakan. Seru-seruan, jangan jadikan Piala Dunia ini sebagai ajang hal-hal yang negatif. Seperti menjadi ajang taruhan perjudian. Saya harap jangan menjadi demikian. Dan di sini kita juga belajar arti persatuan. Karena kita bersatu dari berbagai daerah mendukung tim yang sama-sama, kita bersegabung, bersatu. Walaupun kita ini berbeda agama, suku, kita duduk, kita nonton, kita dukung, kita semangati, begitu kak.
0: Oke. Tidak terasa ya Kulapa Hari sudah berada di penghujung program PAR, yaitu Visual Asal Review. Terima kasih kepada Kak Mulyadi yang sudah membantu kita nih belajar sepak bola dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Kulapa Hari. Dan terima kasih juga untuk pendengar RRI dimanapun berada ya. Semoga euforia persepak bolaan di Pesta Bola Dunia tahun 2026 bisa membuat kamu menjadi semakin mencintai bola olahraga. Nah, tentunya saya Cecilia dan Kak Mulyadi pamit undur diri. Jangan lupa nih saksikan dan meriahkan Pesta Bola Dunia tahun 2026 serta teruskan nih dengarkan ya RRI Perempat Palangkaraya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga dan selamat menikmati sepak bola.
2: Pahari baru saja mengikuti VAR, Visual Asal Review, Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit,

0: Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kulapa Hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah, mendukung penuh agar program fasilitas penjemputan jemaah haji dari embarkasi Syamsuddin Nur Banjarmasin menuju Sampit menggunakan pesawat udara dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah setempat pada tahun-tahun mendatang. Hal ini disampaikan usai mendampingi penjemputan jemaah haji Kotim dari embarkasi Banjarmasin menggunakan pesawat yang disewa atau charter khusus pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bagi para jemaah haji. Demikian Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional, hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Halo halo Kelapa Hari, selamat sore. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Kelapa Hari pada sore hari ini Cecilia akan menemani kamu hingga pukul lewat 16 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kelapa Hari yang ingin bergabung tentunya pada sore hari ini untuk merequest lagu, yuk cepetan bisa hubungi kita di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 520133. Bagi Kelapa Hari yang ingin bergabung tentunya ya untuk kita putarkan lagu dangdut favorit kamu masing-masing, bisa kamu menghubungi kita nih Kelapa Hari di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita nih di 0811 520133. Bagi Kelapa Hari yang bergabung, yuk cepetan Kelapa Hari ya, karena Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kelapa Hari yang tadi belum sempat untuk merequest lagu ya, karena kita sedang membahas Pesta Bola Dunia 2026 nih Kelapa Hari ya, karena euforianya lagi naik-naik banget. Jadi RRI pun berpartisipasi ya Kelapa Hari. Dan tentunya pada sore hari ini Cecilia juga akan menemani kamu bersama kamu di Badengkoy. Nah sebelum itu Kelapa Hari, Cecilia akan berikan kamu satu lagu nih dari Siti Badriah dengan judul Lagi Cantik. Selamat mendengarkan.

Ya, kulum hari tidak terasa kita berada di penghujung Badengkoy pada sore hari ini. Terima kasih bagi kulum hari yang sudah berpartisipasi maupun yang sudah mendengarkan lagu-lagu dangdut di Badengkoy bersama Cecilia tentunya pada sore hari ini. Dan kulum hari tepat 16.50 waktu Indonesia Barat, Cecilia akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Badengkoy tentunya. Dan kulum hari, jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara yang akan menyajikan berbagai banyak hal info musik ya tentunya untuk kamu. Dan terima kasih bagi Kula Pahari yang sudah mendengarkan lagu-lagu dangdut di Badengkoy tentunya pada sore hari ini. Baik Kula Pahari, sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Yakult 8 hari kehadiran maskapai Superjet atau SAJ di Bandaran Haji Hasan Sampit menoreh sejarah baru bagi dunia penerbangan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Karena untuk pertama kalinya pesawat berbadan besar dengan kapasitas 180 penumpang berhasil mendarat di bandara setempat. Inaugurasi perdana SAJ dengan pesawat Airbus 3A320 di Bandara Haji Hasan Sampit ini disambut cukup meriah dengan kehadiran kepala daerah dari 3 kabupaten, yakni Bupati dan Wakil Bupati Kotim, Bupati Seruyan dan Bupati Katingan yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, Kulopahari, kami akan menghadirkan untuk Kulopahari umat muslim dimanapun berada, yaitu pengajian dan kumandang azan sholat maghrib tentunya pukul 17.26 waktu Indonesia Barat bagi Kulopahari di Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar.

0: perkawinan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pukul apa hari, tim penggerak PKK Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah mengajak para guru dan orang tua untuk lebih kreatif dalam menyajikan makanan sehat dan bergizi bagi anak usia dini sebagai upaya mendukung tumbuh kembang yang optimal. Ajakan tersebut disampaikan pada sosialisasi pemberian makanan tambahan atau PMT bagi anak pendidikan anak usia dini PAUD yang dilaksanakan di TK Bunda Piara Muara TW. Menurutnya, pemenuhan gizi anak sejak usia dini merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta kemampuan belajar anak di masa depan. Demikian Berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Bahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo, halo Kulapahari, selamat malam. Dan selamat bermalam minggu tentunya bagi Kulapahari di Palangkaraya dan sekitarnya. Nah Kulapahari, Kalimantan Tengah tidak pernah kehabisan pesona alam yang memukau. Salah satunya adalah air terjun Kuhung Poran yang berada di Desa Hanangan, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 7 meter dengan aliran air yang jernih dan menyegarkan. Namun, yang membuat begitu istimewa bukan hanya air terjunnya loh, Kulapahari, melainkan suasana alam di sekitarnya yang masih sangat alami. Bayangkan ya Kulapahari berjalan di tengah rimbunnya hutan hujan Kalimantan, ditemani suara burung dan gemericik air yang menenangkan. Sebuah pengalaman yang sulit ditemukan di tengah hiruk pikuk perkotaan. Jangan kemana-mana Kulapahari, karena setelah ini kita masih membahas tentang air terjun Kuhung Poran.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo-halo Kulapa Harisma 5,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo. Dan Kulapa Hari berkunjung ke air terjun Kuhung Poran bukan hanya soal menikmati destinasi wisata, tetapi juga merasakan petualangan menuju lokasi tersebut. Karena kawasan ini masih tergolong alami dan belum banyak dijamah banyak orang. Perjalanan menuju air terjun menjadi bagian dari pengalaman yang menarik. Setiap langkah akan membawa kamu semakin dekat dengan keindahan hutan tropis Kalimantan yang masih terjaga. Bagi para pecinta alam dan petualangan, tempat ini bisa menjadi surga tersembunyi yang menawarkan ketenangan sekaligus tantangan. Namun untuk keamanan dan kenyamanan, pengunjung sangat disarankan menggunakan jasa pemandu lokal yang memahami jalur perjalanan dan kondisi kawasan sekitar ya Kulapa Hari. Selain lebih aman, kita juga bisa mengenal lebih dekat cerita serta kearifan lokal masyarakat setempat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Halo halo Kulapa Hari, selamat malam. Kulapa Hari, air terjun Kuhung Poran mengajarkan kita bahwa masih banyak sudut-sudut indah di Kalimantan Tengah yang menunggu untuk dijelajahi. Keasrian hutan, segarnya udara dan suara alam yang menenangkan menjadi pengingat bahwa alam adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Dan Kulapa Hari, jika suatu hari kamu berkesempatan nih mengunjungi Kuhung Poran, jangan lupa membawa pulang kenangan indahnya, bukan meninggalkan sampahnya ya. Mari menjadi wisatawan yang baik, menghormati alam, menghargai masyarakat lokal, dan ikut menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Karena pesona alam Kalimantan bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tetapi juga untuk diwariskan esok hari.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kulapahari, Universitas Palangkaraya atau PR Kalimantan Tengah menggelar wisuda periode Juni 2026 dengan mengukuhkan sebanyak 810 lulusan yang berasal dari 8 fakultas dan program pasca sarjana. Wisuda digelar sebagai prosesi akademik resmi untuk mengukuhkan kelulusan mahasiswa sekaligus menjadi penanda langkah awal para lulusan memasuki dunia kerja, pengabdian kepada masyarakat maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
3: Halo, Kak. Selamat malam.
2: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
3: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam, kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Arin, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Minggu 14 Juni 2026. Diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari akan berawan sepanjang esok hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kula pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari, selamat malam dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Arin, selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 91 MHz dari Pro 4 Palangka Raya. Iya, Kula Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Kula Pari berada. Kembali lagi bersama saya ya, Kula Pari Rizaldi, yang akan menemani Kula Pari sampai dengan pukul 12 waktu ini, sebenarnya 12 malam ya tentunya ya. Dan tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Di antaranya selain ini kan ada program apresiasi budaya ya Kula Pari di pukul 20, dan di pukul 21 dilanjutkan dengan Pesona Nusantara. Di pukul 22 akan ada program feature dan juga dokumenter, dan ditutup di pukul 23 akan ada program Pesona Tunda Kula. Tentunya sekaligus menginformasikan ya Kula Pari kalau malam ini, malam minggu tanggal 13 ya, 13 bulan 6 2026 terpantau Palangkaraya diguyur hujan. Waduh, kayaknya doa-doa Kula Pari yang jomblo dikabulkan ya, karena kayaknya hujannya dari pukul 7 tadi kalau gak salah ya, atau 7 kurang malah. Dan tentunya Kula Pari jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena kebersamaan kita baru saja dimulai.
1: Kita kembali zombie, namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Dan ya, kula pamit, selamat malam ya tentunya ya, memasuki pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan lagi-lagi kami ucapkan selamat malam bergabung kembali bersama kami memasuki day part keempat ini ya kula pamit, dari pukul 20 sampai dengan pukul 00 atau 12 malam nanti waktu Indonesia Barat, untuk menemani kula pamit hingga beberapa waktu, beberapa jam ke depan ya, barangkali ada kula pamit yang sedang ingin begadang nih, karena momennya pas ya, malam minggu, apalagi di saat-saat momen pildun kayak gini nih kula pamit. Apalagi kalau kita ngeliat jadwal besok itu di jam 2 dan di jam 5 kayaknya ada pertandingan yang lumayan seru nih ya kula pamit ya. Dan terpantau tepat di pukul 20 lewat 4 nih waktu Indonesia Barat, suasana Palangkaraya malam ini terasa begitu syahdu ya tentunya. Hujan yang turun perlahan seakan membawa kesejukan setelah seharian aktivitas berlangsung. Tintik air pun yang kian membasahi jalanan kota menciptakan suasana tenang, membuat malam terasa lebih nyaman untuk beristirahat ataupun menikmati waktu bersama keluarga nih kula pamit. Bagi kula pamit yang saat ini sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati tentunya dan utamakan keselamatan. Sementara bagi yang sudah berada di rumah atau mungkin yang sudah beristirahat begitu ya, dan mungkin ya saat ini adalah saat yang tepat untuk menikmati secangkir teh hangat atau kopi favorit kula pamit, atau sekedar bersantai ria nih sambil mendengarkan alunan musik yang menemani malam tentunya di area di perempat Palangkaraya nih ya kula pamit. Dan kalau kita lihat ya kula pamit, hujan ini memang sering menghadirkan suasana yang berbeda. Ada yang mengenangnya sebagai teman beristirahat ya begitu, ada yang menjadikannya waktu untuk merenung, dan ada pula yang menikmati suara rintiknya sebagai penggiring aktivitas malam. Apapun itu kula pamit, apapun yang sedang kula pamit lakukan malam ini, tentunya semoga suasana teduh yang hadir di kota cantik Palangkaraya bisa membawa ketenangan, kenyamanan, dan tentunya semangat baru untuk menyambut hari esok nih kula pamit. Tentunya tetap bersama kami karena berbagai informasi dan sajian program menarik lainnya selainnya akan kami hadirkan nih kula pamit di dalam apresiasi budaya di info budaya malam hari ini.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kulo Pahari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
3: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Prompat FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
4: pasang telinga. Ya, Kulo Pahari masih dalam program apresiasi budaya malam hari ini ya, Kulo Pahari edisi 13 Juni 2026. Dan sesaat kami akan hadirkan drama legenda dengan judul Telaga Pulang Pisau. Langsung saja nih ya, Kulo Pahari, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: di sebuah desa yang indah di Pulang Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai, lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: Malam itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf, Mandai. Kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

Dan ya, kalau baru saja tadi kita dengarkan ya, telaga legenda dengan judul Telaga Pulang Pisau. Dan untuk melanjutkan keseruan malam hari ini nih ya, kalau baru ada lagu dari Sparkling dengan judul Lenggang Surabaya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

91 MHz ya, TRI Pro 4 Palangkaraya. Dan selamat malam ya Kulapari, buat Kulapari yang mungkin baru bergabung, dan selamat malam juga, terima kasih buat Kulapari yang membersamai kita di TRI Pro 4 Palangkaraya tentunya. Dan di suasana malam yang teduh hari ini, kita awali program apresiasi budaya tadi ya dengan ada drama legenda. Dan kemudian kita lanjutkan dengan salah satu fakta nih ya Kulapari, dan kita mengenal dan kita akan mengenalkan salah satu alat musik tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat pedalaman Kalimantan nih Kulapari, yaitu sape. Mungkin buat Kulapari juga tidak asing ya tentunya ya, sudah familiar dengan alat sape. Yang dimana sape ini merupakan alat musik petik tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Dayak, terutama di wilayah pedalaman Borneo ya. Dan alat ini biasanya dibuat dari sebatang kayu utuh yang dipahat secara khusus hingga membentuk ruang resonansi alami. Dan yang menariknya ya Kulapari, dahulu sape sering dimainkan untuk menemani waktu beristirahat setelah bekerja di ladang ataupun saat berkumpul bersama keluarga. Melodi yang dihasilkan terdengar lembut ya, tenang, dan mampu menghadirkan suasana damai bagi siapa yang mendengarkan. Seiring berkembangnya zaman, sape tidak lagi hanya dimainkan dalam acara adat ya Kulapari. Dan saat ini alat musik ini juga mulai dipadukan dengan berbagai genre musik modern dan tampil di panggung nasional hingga internasional. Perjalanan sape membuktikan bahwa sebuah warisan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat mampu merawat sekaligus memperkenalkannya kepada generasi baru. Di balik setiap petikan senarnya, terdapat cerita panjang tentang kehidupan, alam, dan identitas masyarakat Borneo.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Ya, kalau mari kita lanjutkan apresiasi budaya kita malam ini dengan mengenal Lamin. Merupakan rumah panjang tradisional yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Dayak Kenya di kawasan Kalimantan. Jadi kalau mari Lamin ini bukan hanya sebagai tempat tinggal saja ya, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan adat masyarakat. Dalam satu bangunan panjang, banyak keluarga ya yang hidup berdampingan sambil berjaga dan menjaga hubungan kekeluargaan yang erat. Yang menariknya nih, kelapa hari, setiap bagian Lamin memiliki fungsi tersendiri. Ada ruang untuk musyawarah, kegiatan adat, pertunjukan seni, hingga tempat menerima tamu dari daerah lain. Dengan demikian, Lamin menjadi simbol persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Arsitektur Lamin yang juga kaya akan ukiran serta ornamen yang khas, yang kemudian menggambarkan hubungan manusia dengan alam serta penghormatan kepada leluhur. Setiap motif memiliki makna filosofis yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah berkembangnya pemukiman modern ya, keberadaan Lamin tetap menjadi pengingat bahwa budaya hidup bukan hanya melalui cerita, tetapi juga melalui ruang-ruang yang menyatukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kelapa kita sambil putarin aja nih lagu dari Ferry dan dengan judul Lamis.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Ya, Kuala Pali waktu telah menunjukkan hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, dan kita menutup apresiasi budaya kita malam hari ini dengan mengenal salah satu warisan tekstil unik dari Borneo, yaitu kain ulap doyo yang berasal dari masyarakat Dayak di Benuaq di Kalimantan Timur. Dan Kuala Pali berbeda dengan kain tenun ya, pada umumnya yang menggunakan benang kapas, ulap doyo ini dibuat dari serat daun doyo yang tumbuh liar di alam Kalimantan. Serat tersebut diolah secara tradisional sebelum ditenun menjadi kain dengan berbagai motif khas. Yang menariknya dari kain ini, Kuala Pali, adalah motif-motifnya yang banyak terinspirasi dari kehidupan masyarakat, tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Setiap corak memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan filosofi hidup masyarakat Dayak. Proses pembuatannya pun membutuhkan waktu, kesabaran, dan tentunya ketelitian yang sangat tinggi. Mulai dari memanen daun, mengolah serat, pewarnaan alami, hingga proses menenun yang dapat memakan waktu cukup lama begitu ya. Dan saat ini Kuala Pali ulap doyo tidak hanya digunakan dalam kegiatan adat saja, tapi juga mulai dikembangkan menjadi produk kreatif seperti tas, shell, dan aksesoris modern lainnya tentunya. Keberadaannya pun menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Ya kalau paling waktu telah menunjukkan pukul 21 lewat 10 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya kita ucapkan kembali selamat malam buat Kulau Pari dimanapun Kulau Pari berada. Dan saat ini kita berada dalam program Pesona Nusantara Malam ya Kulau Pari ya. Dan kita awali Pesona Nusantara Malam hari ini dengan mengunjungi sebuah desa adat yang berada di kawasan Pegunungan Flores, yaitu Wayarebo. Yang desa ini dikenal karena keberadaan rumah adat berbentuk kerucut yang disebut dengan Baruniang nih. Letaknya berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut sehingga sering diselimuti kabut yang menciptakan pemandangan yang menakjubkan tentunya. Untuk mencapai desa ini, pengunjung harus berjalan kaki menyusuri hutan perbukitan yang masih alami. Dan yang menariknya ya Kulau Pari, masyarakat Wayarebo masih mempertahankan tradisi leluhur dalam kehidupan sehari-hari mereka. Para tamu yang datang biasanya akan disambut melalui prosesi adat sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan terhadap pendatang. Selain keindahan alamnya, Wayarebo menunjukkan bagaimana masyarakat adat mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan pariwisata. Budaya tetap lestari, sementara wisata berkembang secara bijak dan berkelanjutan tentunya. Pesona desa ini menjadi bukti ya bahwa kekayaan Nusantara tidak hanya tersimpan di kota-kota besar saja, tetapi juga di pelosok negeri yang kian masih menjaga warisan leluhur dengan penuh kebanggaan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.
6: Iya, kalau balik kita lanjutkan pesona budaya Nusantara malam ini dengan salah satu tradisi unik dari masyarakat Toraja nih ya, di tanah Toraja tentunya, yaitu di Manene, daerah Manene nih kalau balik. Jadi kalau balik, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, keluarga membersihkan makam leluhur, mengetikan pakaian mereka, dan mendoakan anggota keluarga yang telah berpulang. Bagi masyarakat Toraja, tradisi ini tentu bukan suatu yang menyeramkan ya, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Melalui tradisi Manene, hubungan keluarga diyakini tetap terjalin meskipun telah dipisahkan oleh waktu. Tradisi ini juga menjadi daya tarik budaya yang menarik bagi wisatawan tentunya dari berbagai daerah dan negara. Namun lebih dari itu, Manene mengajarkan tentang pentingnya menghargai asal usul, keluarga, dan sejarah kehidupan yang membentuk diri kita hari ini. Keunikan budaya Toraja ya, menunjukkan betapa pentingnya cara masyarakat Nusantara memaknai kehidupan dan hubungan antar generasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patoklah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Ba, gimana mau cepat ini, gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aku ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah, jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu gak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan gak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde lah. Jika mah ini radio jika nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Iya, kalau balik kita tutup pesona Nusantara malam hari ini dengan kita berlayar menuju kawasan timur Indonesia ya, tepatnya ke Kepulauan Kei yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya maritimnya. Salah satu daya tarik utama wilayah ini adalah pantai Ngurblot ya, yang memiliki hamparan pasir putih sangat halus. Banyak wisatawan menyebutnya teksturnya menyerupai tepung karena begitu lembut ketika diinjak nih beberapa hari. Namun pesona Kepulauan Kei ini tidak hanya terletak pada keindahan pantainya saja, masyarakat setempat juga memiliki filosofi hidup yang dikenal sebagai Ain ni Ain. Ain ni Ain, ah gimana nih bilangnya, waduh. Yang berarti semua orang adalah saudara. Nilai ini menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat dan terus dijaga sampai hari ini. Melalui prinsip tersebut, hubungan antar warga dibangun dengan semangat persaudaraan, saling menghormati dan gotong royong. Nilai budaya ini menjadi kekuatan yang menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman. Kei mengajarkan kepada kita bahwa sebuah destinasi wisata tidak hanya menarik karena pemandangannya saja ya Kuala Pahari, tetapi juga karena nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di hidup di dalam masyarakatnya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
6: Sebenarnya memang maksud Megahertz ya, dari 4 Palangkaraya. Dan ya, gue lupa, selamat malam ya tentunya ya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan suasana malam biasanya mulai berbeda dibandingkan beberapa jam sebelumnya ya. Aktivitas di luar rumah perlahan berkurang, jalanan mulai lebih lenggang, dan banyak orang mulai menikmati waktu istirahat mereka setelah menjalani berbagai kesibukan sepanjang hari ini. Bagi kolaborasi yang saat ini sedang bersantai di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk melepas penat ya. Mungkin ada yang sedang menikmati secangkir teh hangat, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, menemani keluarga, atau sekedar beristirahat sambil mendengarkan radio tentunya. Malam memang memiliki caranya sendiri untuk menghadirkan ketenangan. Setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas, inilah saat yang pas untuk sedikit memperlambat langkah, menikmati suasana, dan mensyukuri hal-hal yang telah dilalui hari ini. Apapun aktivitas kelapa hari malam ini, semoga tentunya tetap menyenangkan dan membawa kenyamanan. Mari nikmati malam yang tenang ini bersama-sama, ditemani alunan musik dan tentunya berbagai informasi sajian yang akan terus hadir di RRI Perempat Palangkaraya untuk kelapa hari sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Ya, Golopali, sesaat lagi kita akan hadirkan mini drama spesial menemani Golopali malam ini dengan judul Bersyukur di Balik Nikmat. Ini dia Golopali, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dok. Ada nasi sedikit di dapur. Dimakan dulu, baru nanti ke pabrik makanan.
0: Dapat nasi dari mana, Bu?
1: Tadi diberi Ibu Sari. Ya, Ibu terima saja. Sudah, sana makan.
0: Ibu apa sudah makan?
1: Sudah. Tadi Ibu ambil separuh nasi pemberian Ibu Sari. Di meja dapur itu jatahmu. Dihabiskan ya?
0: Iya, Bu, iya. Kita ganti baju dulu ya. Usai makan nanti langsung ke pabrik soalnya.
1: Kata Bu Binarti, kamu kemarin kerjanya gak bisa bungkus banyak. Kamu apa sakit?
0: Gak sakit, Bu. Kemarin Pita juga gak tahu kenapa ya bisa sedikit bungkusannya.
2: Sudah siap kerjanya, Pita?
0: Bismillah, siap, Bu.
2: Nanti kerjanya jangan melet lagi ya. 3 hari lagi sudah gajian. Gak enak sama pengawas. Dikiranya kamu kerja minta uang dulu. Ibu yang bawa kamu kan, jadi gak enak. Masih untung kamu bisa diterima. Bu Haji, pemilik pabrik ini sebenarnya ogah nerima kerja yang gak full gitu seperti kamu. Tapi ibu yakin kamu niat kerja. Makanya ibu usahakan kamu bisa masuk sini.
0: Iya, Bu. Maafkan Pita ya.
2: Tadi kan kamu sudah makan. Gak seperti biasanya. Harusnya punya tenaga lebih banyak ya. Ayo, yang semangat kerjanya, Pita.
0: Ibu kok bisa tahu saya tadi makan dulu sebelum berangkat? Apa ibu lewat depan rumah?
2: Enggak. Tadi ibu papasan sama ibu kamu pas beli nasi di warung Bu Sari. Kalau ibumu beli nasi, pastinya buat kamu juga kan? Pita, jangan ngelamun. Kamu mikir apa?
0: Enggak apa-apa kok, Bu. Enggak apa-apa.
2: Yang semangat ya kerjanya, biar hasilnya bagus, bayaran kamu nanti juga bagus. Kasihan ibu kamu. Tadi sudah dibelain beli nasi. Kalau kerja kamu sama saja, ibu kamu pasti sedih, ya kan?
0: Iya, Bu, benar.
2: Bagus. Kerja nyambi sekolah memang gak mudah. Harus ada niat kuat. Kamu kalau sekolah, fokus aja sekolah. Saat di sini ya fokus aja di sini. Kalau kamu ada masalah, bilang sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu. Kalau kamu lapar, bilang saja nanti diambilkan makanan kecil di sini. Biarpun cuma segenggam.
0: Ah, gak usah, Bu. Nanti pengawasnya marah sama ibu dan saya.
2: Ya, jangan sampai tahu. Nolong orang yang jarang makan seperti kamu, pasti Tuhan kasih jalan. Ya kan?
0: Ya Allah, Bu, dari mana saja lepas maghrib baru pulang. Apa garap sawahnya sampai malam? Biasanya kan sore juga sudah di rumah.
1: Tadi diminta nyuci piring di warung Bu Sari. Lumayan buat nambah uang kita, Pit.
0: Bu,
1: ada apa, Nak? Apa sudah waktunya bayar SPP?
0: Bukan, Pita mau tanya.
1: Tanya apa?
0: Ibu, nasinya tadi siang ibu bayar pakai jasa nyuci piring.
1: Enggak.
0: Ibu kenapa bohong? Ibu belikan nasinya, bukan dikasihkan. Ibu dapat uang dari mana?
1: Yakin, Nak, uangnya halal. Nasinya berkah buat perut kamu.
0: Lapar kan bukan hal baru buat Pita, Bu. Toh sampai detik ini Pita masih bisa bertahan, masih bisa kerja, masih bisa sekolah, masih bisa bantu ibu. Tapi ibu kenapa bohong sih?
1: Kemarin ibu nyuciin baju Bu Haji, dikasih uang buat beli nasi untuk kamu. Karena kamu katanya kerjanya mulai lelet. Sore ini ibu ke rumah Bu Haji lagi. Kamu sudah kembali kerja seperti seharusnya. Jadi biar besok bisa beliin nasi lagi, ibu coba nyari kerja di warung Bu Sari. Besok ibu dibayar nasi. Nasi buat kamu, Dok.
0: Gak usah dipaksakan, Bu. Ibu sudah sepuh, nanti sakit. Kita makan sekali, insya Allah cukup. Kita juga gak minta lebih, Bu. Pita kemarin ujian, Bu. Lupa tidak belajar. Pita belum tahu hasilnya. Tapi semoga besok nilainya bagus. Maafkan Pita, Bu. Besok kerja di sawah saja.

0: Tita, hari ini kalian gajian loh. Setelah selesai pekerjaanmu, kamu langsung ke ruangan saya ya, untuk mengambil gajimu bulan ini.
1: Iya Bu, terima kasih. Saya ingin belikan ibu saya baju baru. Kasian lihat ibu, pakainya semua sudah lama.
0: Ya, terserah kamu. Kamu mau pakai untuk apa uang gajimu nanti? Yang penting, sisihkan sedikit ya Pita, untuk ditabung. Kamu kan masih perlu uang banyak untuk bayar sekolahmu juga.
1: Iya Bu Binar, terima kasih sudah baik sekali sama saya. Sudah membantu saya supaya bisa bekerja di sini. Semoga Ibu Binar mendapatkan rezeki yang banyak ya Bu. Saya janji akan bekerja lebih tekun lagi.
0: Amin, amin. Kamu harus bisa bahagiakan orang tuamu. Ibumu yang sudah tua renta itu masih saja semangat bekerja di sawah. Demi apa coba? Demi untuk mencukupi kebutuhan hidup kalian berdua itu. Setelah almarhum bapakmu meninggal karena sakit, ibumulah yang menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan posisi bapakmu itu.
2: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
1: Betul Bu Binar, saya sangat prihatin dan kasihan melihat ibu yang harus bekerja banting tulang, mencari nafkah untuk sekolahku juga. Jadi, saya harus membantu ibu agar tidak terlalu capek dan bisa meringankan sedikit bebannya. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin.

0: terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca supion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca supion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Iya, gue Pak Ali pendengar setia dari Perempat Palangkaraya dimanapun Anda berada. Tentunya malam terus berlanjut ya. Dan kini kita memasuki jam-jam yang semakin tenang. Pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat seringkali menjadi waktu favorit banyak orang untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Bagi kelapar yang masih terjaga, semoga malam ini terasa hangat dan menyenangkan ya. Mungkin ada yang sedang berbincang bersama keluarga, membaca buku sebelum tidur, menyusun rencana untuk esok hari, atau masih menyelesaikan pekerjaan yang harus dituntaskan hari ini. Dan apapun itu kelapar, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan memberikan waktu sejenak bagi tubuh untuk beristirahat tentunya. Kadang malam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan hari yang telah dilalui. Tidak perlu terburu-buru kelapari karena setiap hari memiliki ceritanya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap melangkah dan terus menjaga semangat untuk hari esok. Terima kasih untuk kelapari yang masih setia bersama kami sampai malam ini. Tetap nikmati suasana malam yang damai, yang tenang, dan biarkan alunan musik menemani setiap cerita hingga penghujung hari nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Put, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
3: Sebelum 5,1 MHz, saya dari Pukul 4 Palangkaraya. Dan kalau hari menjelang penghujung hari ini ya, kita awali program Pesona Bumi Tamu Dumai dengan mengenal salah satu kerajinan khas Kalimantan Tengah yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu kerajinan getah nyatu. Getah nyatu ini berasal dari pohon nyatu yang tumbuh di kawasan hutan Kalimantan. Masyarakat setempat sejak lama memanfaatkan getah pohon ini untuk diolah menjadi berbagai karya seni bernilai tinggi. Setelah melalui proses pemanasan dan pewarnaan alami, getah nyatu yang semula berwarna pucat berubah menjadi bahan yang lentur dan mudah dibentuk. Yang menariknya, para perajin mampu menciptakan miniatur perahu tradisional, rumah adat, hingga berbagai ornamen khas Dayak dengan detail yang sangat halus. Kerajinan ini menjadi salah satu identitas seni kriya Kalimantan Tengah yang kian banyak diminati sebagai cenderamata maupun koleksi budaya. Selain bernilai ekonomi ya, kelapa hari, kerajinan getah nyatu juga menjadi bukti bagaimana masyarakat lokal mampu memanfaatkan hasil alam secara kreatif tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Dari tangan-tangan terampil para perajin, lahirlah karya yang membawa cerita tentang kekayaan alam dan juga budaya bumi Tambun Bungai.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Kalau mari pendengar RRI Perompat Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini 13 Juni 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 14 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tabe selamat lingguna latai, salam sewujud kerenda malempang, adil katalino bacoramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi, kula pahari, selamat menikmati akhir pekan Anda. Minggu pagi ini selalu punya suasana yang berbeda ya. Udara terasa lebih santai, jalanan juga belum terlalu ramai, dan banyak dari kita ini memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat ya. Semoga pagi ini menjadi waktu yang tepat untuk mengisi energi, berkumpul tentunya bersama keluarga, dan menikmati momen santai dengan hal-hal yang Anda sukai kula pahari. Minggu bukan hanya tentang beristirahat nih ya, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan perjalanan selama sepekan terakhir ya, dan menyiapkan semangat baru untuk menyambut hari-hari yang akan datang sambil menikmati hangatnya sinar matahari pagi, tentunya dengan secangkir minuman favorit Anda. Mari luangkan waktu untuk bersyukur atas berbagai hal yang telah kita lalui. Saya Suneta Mantike, senang sekali menemani aktivitas pagi Anda di edisi penyiaran kami hari ini Minggu 14 Juni 2026. Tentu saja dengan senang hati juga akan menemani Minggu pagi Anda kula pahari melalui beragam sajian informasi, inspirasi, dan juga hiburan yang telah kami siapkan tentunya. Tetaplah bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, ruang kreatif tentu saja untuk Anda. Karena selama beberapa jam ke depan, tentu saja hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan berbagi cerita, musik, dan juga berbagai informasi menarik yang semoga gitu ya membuat akhir pekan Anda semakin berwarna tentunya untuk kelopak hari. Iya, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, umat Kristiani dimanapun berada nih, kelopak hari, religi pagi atau hikmah pagi untuk Anda. Namun sebelumnya ada kalimat ya, kalimat bijak Kristiani untuk Anda, dan juga ada lagu rohani Kristen sebelum kami hadirkan religi pagi untuk Anda pagi ini. Selamat menikmati Minggu pagi sekali lagi untuk kelopak hari, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta. Inilah Perempat Suara Budaya Palangkaraya, kreativitas tanpa batas tentunya untuk Anda pagi ini.

tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan. Mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Sebab firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Trompet RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Globari, terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Kami hadirkan informasi terupdate, terkini, teraktual nih untuk Anda. Datang dari Loks

Festival ini digelar sebagai upaya mendorong kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Sungai Lok Buloh di pedalaman Kabupaten Aceh Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, Dispora Perakrap gitu ya, Kabupaten Aceh Utara, Zulkifli mengatakan kegiatan ini juga diisi dengan festival tari, kuliner dan juga pasar ya, hasil usaha kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Utara. Ya, Kulo Pahari ya juga mengapresiasi lintas dinas yang terlibat dalam festival ini. Mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan UMKM serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Utara. Ya, Kulo Pahari. Sementara itu Ketua Dekranasda Aceh Utara, Musliana Ismail Ajalil, mengapresiasi industri wisata dan industri kreatif mulai tumbuh di Kabupaten Aceh Utara. Ia berharap kerajinan dari Aceh Utara ini bisa ditampilkan dan diperdagangkan di seluruh destinasi wisata. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya melihat keindahan alam, tapi juga membeli aneka penganan hasil pengrajin di Aceh Utara gitu ya. Dan dia juga melanjutkan produk olahan coklat dan kopi ini ya, Kulo Pahari. Serta kerajinan tas dan pakaian setempat cukup bagus dan menjangkau pasar internasional. Maka dari itu ya, seluruh gerai di Aceh Utara ini diharapkan dapat mengutamakan kerajinan lokal, Kulo Pahari. Nah, itu tadi ya informasi untuk Anda pagi ini, terkini, terupdate dan teraktual. Tentu saja untuk Kulo Pahari terkait ada Festival Lok Buloh ya di Aceh Utara dan bisa ditonton juga penampilan tari dan kulinernya ya. Oke, Kulo Pahari. Masih kami temani Anda di sajian lagu daerah berikut ini. Tentu saja ada Putri Sia Mentaya dengan Kambutip Merenang untuk Anda berikut ini.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

Kelopari Dewan Pimpinan Wilayah Komite Seni Budaya Nusantara atau DPW KSBN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja nasional. Kegiatan berlangsung di Hotel Neo Palangkaraya selama 2 hari dari 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian agenda organisasi setelah pelantikan kepengurusan DPW KSBN Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031 yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Ketua Panitia Rakernas KSBN Kalteng Natalia Asi menyampaikan Rakernas dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP KSBN Indonesia Majen Purnawirawan Hendardi Supanji dan menjadi momentum penyusunan program kerja nasional periode 2026-2027. Berbagai agenda strategis dibahas dalam forum tersebut, termasuk penguatan seni budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional yang perlu terus dikembangkan dan dipromosikan, salah satu program unggulan yang menjadi perhatian dalam Rakernas tahun ini adalah pelaksanaan kolaborasi musik Nusantara yang akan melibatkan seluruh perwakilan daerah di Indonesia. Kegiatan berskala nasional ini direncanakan digelar di Kalimantan Tengah atau Jawa Timur dengan menampilkan kekayaan musik tradisional dari berbagai daerah. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 adap. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Kulopari, balik lagi Sunetan ya. Menemani aktivitas pagi Anda dalam rangkaian program Karipan Lokal ya, satu jam ke depan. Oke, langsung saja kita hadir dengan informasi datang dari Miangas gitu ya. Oke, Kulopari, jika berbicara tentang Pulau Miangas ini, kita tidak hanya membicarakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga gitu ya, tetapi juga berbicara tentang masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Dan juga melalui nilai-nilai karipan lokal yang masih terjaga hingga kini ya. Salah satu karipan yang paling menonjol adalah cara masyarakat Miangas memperlakukan laut ya. Bagi mereka, laut bukan sekedar tempat mencari ikan atau sumber penghidupan, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya.

Ada namanya tradisi Manee gitu ya, Manee. Nah, seperti apa nih tradisi Manee? Nah, Kulopari, Indonesia ini sendiri dikenal memiliki ribuan pulau dengan kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk di wilayah yang paling utara negeri. Ya, paling utara, yaitu Miangas. Meski berada di jauh dari pusat pemerintahan dan perbatasan langsung begitu ya dengan negara tetangga, masyarakat Miangas ini tetap menjaga berbagai nilai kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satu tradisi yang sangat dikenal di kawasan pulauan telaut ya, dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat adalah tradisi Manee. Tradisi ini merupakan kegiatan menangkap ikan secara bersama-sama. Tentu saja dengan menggunakan anyaman daun kelapa yang dirangkai memanjang dan dipasang di laut. Kulapa hari nanti kita lanjutkan kembali. Nah, ini dia lagu yang akan hadir ya, Vita Sobi, Gali Gali. Jan, tentu saja di Galitak gitu ya. Untuk Anda berikut ini.

0: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Pulau Pahari, balik lagi Suneta nih ya. Untuk Anda, informasi kearifan lokal ya, masih dari Kepulauan Miangas nih ya, yang ada di utara Indonesia. Semangat Mapalus dan gotong royong di pulau perbatasan ya. Nah, Pulau Pahari salah satu kekuatan utama masyarakat Miangas adalah semangat kebersamaan yang masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah keterbatasan wilayah perbatasan dan tantangan geografis yang tidak mudah gitu ya, masyarakat tetap mempertahankan budaya gotong royong yang dalam tradisi masyarakat Sulawesi Utara itu dikenal dengan semangat Mapalus ya. Nilai ini mencerminkan dalam berbagai aktivitas Pulau Pahari, mulai dari membangun rumah, memperbaiki fasilitas umum, membersihkan lingkungan, hingga membantu keluarga yang sedang mengadakan acara adat maupun keagamaan gitu ya. Tidak ada imbalan yang diharapkan Pulau Pahari, karena yang ditomakan adalah rasa persaudaraan dan juga tanggung jawab bersama terhadap kehidupan bermasyarakat. Semangat seperti ini menjadi fondasi ya, menjadi pondasi yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat Miangas. Ketika sebagian besar masyarakat modern mulai terbiasa hidup secara individual gitu ya, masyarakat di pulau perbatasan ini justru menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah komunitas lahir dari kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Kearifan lokal tersebut menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya, semuanya, bahwa nilai gotong royong bukan sekedar tradisi lama Pulau Pahari, melainkan modal sosial yang sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan masa kini. Itu tadi informasi terakhir kita ya dalam rangkaian informasi kearifan lokal Nusantara. Pulau Pahari nanti kita hadirkan dan dengarkan bersama kembali lagu berikut ini menemani berbagai aktivitas minggu pagi Anda. Semangat ya terus untuk Pulau Pahari.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, ya, kulapa hari. Kami hadirkan informasi kearifan lokal. Kali ini adalah informasi terakhir kita sepertinya ya. Oke. Masih dari Miangas ya, di ujung utara Indonesia. Kali ini ada menjaga bahasa gitu ya, cerita rakyat dan identitas kebangsaan dari ujung utara Indonesia.

Pulau Pari berada di garis terdepan wilayah Indonesia ini membuat masyarakat Miangas ini memiliki kesadaran yang kuat begitu ya untuk menjaga identitas budaya sekaligus identitas kebangsaan. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih terus dipelihara adalah tradisi lisan berupa cerita rakyat ataupun legenda, petuah leluhur, dan juga penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Iya, para orang tua dan tokoh masyarakat Klopahari memiliki peran penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Mulai dari bercerita ya, seperti itu, melalui cerita yang syarat makna tentang kehidupan, persatuan, keberanian, dan juga penghormatan terhadap alam. Tradisi ini menjadi media pendidikan yang sederhana namun efektif ya dalam membentuk karakter masyarakat. Nah, Klopahari, selain itu masyarakat Miangas ini juga dikenal ya memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, seperti itu. Karena mereka hidup di wilayah yang menjadi beranda, begitu ya, beranda terdepan di Indonesia, bagian utara tentunya. Nah, budaya lokal yang mereka jaga tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur ya Klopahari, tetapi juga menjadi simbol kehadiran Indonesia di wilayah perbatasan. Dari Miangas kita belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa ya Klopahari. Di tengah derasnya arus globalisasi, masyarakat Miangas menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan berdampingan ya dengan pelestarian nilai-nilai tradisional yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Sebuah inspirasi dari ujung utara masyarakat atau Nusantara tentang bagaimana budaya, persatuan, dan juga kecintaan terhadap tanah air dapat tumbuh dan tetap hidup dari generasi ke generasi ya. Itu tadi Klopahari, informasi kami hadirkan untuk Anda ya dalam rangkaian pesona kearifan lokal Nusantara. Dan tentu saja Klopahari, kebersamaan kita hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana ya Klopahari, setelah ini akan ada program Pesona Budaya Borneo ya, untuk Anda tentunya informasi seputar Kalimantan ya di pukul 7. Dan nantinya juga akan ada informasi cuaca ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Kota Palangkaraya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami perompak suara budaya Palangkaraya. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan sajian lagu-lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang

0: roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?